boosternya Sobat RDI untuk melakukan aktivitas setiap paginya ya. Jadi buat yang butuh booster langsung ikutan gabung merapat di sini, ajakin yang lain juga biar tambah rame ya. Jam 7 sampai jam 8 kita enggak pernah sendirian karena selalu ditemenin sama Hotin Cream yang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hotin Cream karena Hotin Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit. Tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak ya. Mulai dari Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, ada Hotin DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada juga Hotin Balsam yang ekstra hot, ada Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Hotin Hot Spray juga ada yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagramnya Hotin di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Yay.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Seperti biasa dong, jam 7 sampai jam 8 ada Burjo Buruan Joget. Sekalian absen juga ya buat kalian yang pengen ikutan tambah eksis pagi ini di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum? Udah lah ya. Yuk, keong racun, mau nyapa keong rawa, keong darat, keong sawah. Udah pada hangamsen apa belum ya?

0: tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Potin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BE-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kasih aba-aba, tensi naikila sama JMC udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan kita sekaligus pengen kasih informasi buat kalian untuk LRT Jakarta Velodrome Manggarai, Sobat RDI yang kemarin nunggu banget gitu ya. Aduh, ini sampai kapan sih bisa beroperasi gitu ya. Ternyata bisa beroperasi di bulan Agustus 2026, tinggal menghitung hari lagi ya, dengan 5 stasiun baru. Jadi Pemprov DKI Jakarta akan meresmikan operasional LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai di Agustus 2026, dan jalur baru ini akan melengkapi lintasan LRT Jakarta dari Kelapa Gading atau Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai. Kalau untuk tanggal peresmiannya sendiri masih akan diumumkan sama Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Tapi harapannya operasional LRT ini bisa meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta. Seperti itu ya, biasanya kan jalur dari

0: Kelapa Gading mau ke Manggarai itu kan agak lama berliku-liku dan titik macetnya lumayan banyak ya, dengan LRT terbantu banget. Karena memang Pak Gubernur juga jelasin untuk jalur LRT Kelapa Gading Pegangsaan 2 Manggarai itu panjangnya 12,2 km dengan 11 stasiun. Dan waktu tempuh Kelapa Gading menuju Manggarai ini diperkirakan hanya 28 menit saja. Dan pada tahap peresmian ini nantinya rute baru ini yang mulai dioperasikan untuk penumpang adalah sebentar ya, karena tidak bisa scroll ke bawah, emosi jiwa. Bisa kerja sama enggak nih ngomong tar eh?
1: Itu tunggu.
0: Iya, tunggu. Nih, sini tunggu. Tetap aja gue nungguin ya sobat RDI ya. Ya udah tungguin aja ya, gue lagi baca nih komputernya ada-ada aja ngehang ya. Tunggu sabar kita sampai mana tadi. Untuk tahap peresmian nanti, rute baru yang mulai dioperasikan untuk penumpang adalah lintas Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km dengan 5 stasiun baru. Seperti itu sobat RDI ya. Dan fase 1B ini akan menambah 5 stasiun dalam jaringan LRT Jakarta, Rawamangun, kemudian Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan juga Manggarai. Seperti itu ya. Jadi memang nanti bakal terhubung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai. Dan rute ini direncanakan terintegrasi dengan Transjakarta, kemudian Mikrotrans dan KRL, jadi mempermudah perpindahan moda transportasi bagi penumpang. Dan juga untuk LRT Kelapa Gading Manggarai ini mampu melayani hingga 80 ribu penumpang setiap harinya setelah beroperasi secara normal. Karena nanti setelah operasional hingga Manggarai dimulai, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan pendanaan untuk melanjutkan pembangunan LRT menuju Dukuh Atas. Lanjut lagi tuh nanti ya, terkonektivitas sobat RDI ya. Ini transportasi umumnya, nanti kita tinggal menghitung hari aja, tinggal mencoba sobat RDI untuk Velodrome Manggarai 5 stasiunnya seperti apa ya, tinggal dicoba aja. Kurang lebih waktu tempuhnya hanya 28 menit saja.
2: Sini aku traktir kamu ya, makanan enak, pada mau kan?
3: Kayaknya enggak deh, makasih ya tawarannya.
2: Terus maunya apa?
3: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
4: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
6: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
6: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
7: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Drag Race balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita lanjut lagi nyapa keong sawah, keong darat, keong racun. Keong racun kan gue ya. Yuk, udah gabung.

tua banget. Kita nyapa yuk, gak kelihatan namanya siapa. DJ Adam, halo selamat pagi. Arga juga selamat pagi ya. Mau keluar dulu cari sarapan yang kenyang ya. Jangan lupa bayar.

Mata Musik Indonesia dan Selebritis Terexist Cinta Terlarang 2 dari The Virgin. Udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan sebelum kita ngabisin buat yang absen di Burjo, Ratu Keong Racun mau bilang makasih dulu dong. Terima kasih buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap paginya ya. Terima kasih buat Hot In Cream karena memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Dan Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream ya ke bagian yang mana tuh yang pegel gitu ya. Karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, enggak lengket, enggak ada bekasnya juga, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Terus Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hot In Cream original, ada Hot In Cream strong, ada Hot In Cream aromaterapi, ada Hot In DCL juga untuk redakan rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot In Koyo aromaterapi. Terus ada juga Hot In balsam yang extra hot. Ada Hot In Go juga yang dilengkapi dom, aplikator dan kepija. Terus ada juga Hot In Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot In Hot Spray gitu ya, praktis banget tinggal semprot tuh ya. Ada juga Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Makanya di follow Instagram Hot In di @hotincream.id dan TikToknya di Hot In Cream IDN. TikTok di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot In Cream. Hot In Cream panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ngabsenin lagi buat kalian yang udah ikutan gabung ya.

Selamat pagi aja, lagi gak ngopi, gak nyusu, minum air putih aja ya. Idam Nasgor, selamat pagi, waalaikumsalam dari Tangerang. Waalaikumsalam juga buat Harun Al Rashid, warga Pancing City Medan, ikutan

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Satu lagi kepala daerah terjaring operasi KPK, belum berhenti langkah Nadiem Makarim mencari keadilan, hingga lagi-lagi Italia pilih orang lama jadi pelatih. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief, edisi Kamis 30 Juli 2026. Berita pertama, lagi dan lagi, kepala daerah diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selain menangkap Bupati Pemalang, Komisi Anti Rasuah diketahui juga melakukan penyegelan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Sebagai informasi, KPK juga pernah menangkap Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, pada operasi tahun 2022. Mukti Agung terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode 2021 hingga 2022. Berikutnya, mantan tenaga ahli, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bagus Artiadi Suwardi, mengaku tidak pernah mengetahui adanya surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung sebelum ditangkap Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026. Bagus berbicara saat dihadirkan sebagai saksi oleh pihak pemohon pra-peradilan Lodewik dalam sidang pra-peradilan Lodewik Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini menjadi perhatian kuasa hukum. Apakah sebelum penangkapan pernah ada surat panggilan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menghitung harga keekonomian bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax di tengah fluktuasi harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik. Harga Pertamax sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir masih berfluktuasi akibat ketidakpastian geopolitik. Apabila rata-rata harga minyak dunia menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya, Pertamina berpeluang menyesuaikan harga Pertamax. Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia tercatat mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa lalu. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berupaya mencari keadilan usai dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Setelah putusan itu, Nadiem melaporkan 4 hakim yang menjatuhkan vonis tersebut ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut disertai sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik oleh para hakim yang dilaporkan. Selain itu, diduga pula ada manipulasi fakta-fakta persidangan yang kemudian dimuat dalam putusan. Selanjutnya, fenomena El Nino diprediksi bakal datang lebih cepat, yakni tahun 2026, bukan 2027. Karena itu, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang untuk antisipasi. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Istana. Beberapa kepala lembaga juga hadir dalam rapat tersebut, seperti Kepala BMKG, Kepala BRIN, dan Kepala BNPB. Beberapa hal dibicarakan di rapat tersebut, diantaranya kecukupan air dan infrastruktur menyambut fenomena cuaca ini. Gempa bumi kuat bermagnitudo 6,8 mengguncang wilayah barat daya Jepang sore hari waktu setempat kemarin. Bencana alam ini merusak bangunan, meruntuhkan fasilitas publik, serta memicu kebakaran dan melukai puluhan warga. Pusat gempa tercatat berada di dekat Uto, sebuah kota pesisir kecil yang berjarak sekitar 48 km di sebelah selatan kota Kumamoto. Dilansir dari BBC, data menyebutkan setidaknya 13 orang tewas dan 9 lainnya dilaporkan hilang. Selain itu, puluhan orang juga mengalami luka-luka. Berita terakhir, Roberto Mancini kembali menjadi pelatih tim nasional sepak bola Italia. Ia memulai babak kedua sebagai pelatih timnas Italia dengan membawa misi yang lebih besar daripada sekadar mengembalikan performa Gli Azzurri, yaitu membawa kembali kejayaan Italia di Piala Dunia. Menurut Menurut putra Roberto, Andrea Mancini, ayahnya datang dengan motivasi besar setelah Italia gagal lolos ketiga edisi Piala Dunia secara beruntun. Mancini ingin menghapus kekecewaan tersebut sekaligus memperbaiki citra yang tercipta saat meninggalkan tim nasional pada 2023. Tambah terus wawasanmu agar kamu tetap selangkah di depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

Oke, Bu Ayu, terima kasih pagi hari ini udah jadi penyemangat ya. Wal jumpa di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk hari ini Kamis. Udah terakhir ya bulan Juli, masih ada tanggal 31. Pantesan Juli itu rasanya panjang banget warga ya. Panjang apa pendek rasanya nih bulan Juli warga? Kalau saya panjang banget, karena bulan-bulan ini adalah bulan pengeluaran nasional ya. Tahun ajaran baru maksudnya Hana ya, berasa gitu nggak warga ya, terutama di pihak Menteri Keuangan Perumahan ya, emak-emak maksudnya Hana. Ya udah, kita melenggang terus nih warga dengan berita-berita hangat update dari antaranews.com juga untuk pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, akhir-akhir bulan Juli 2026 warga ya. Dan peringatan dini BMKG untuk gelombang 1,9 meter itu juga terus berlaku ya sampai tanggal 2 Agustus 2026. Tapi daerah kita atau Lombok Tengah alhamdulillah aman warga ya.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ini moodnya apa sih? Serius tapi bercanda, bercanda tapi serius. Akbar Chalai pagi hari ini, warga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya ya, menemani semangat akhir-akhir bulan Juli 2026 warga. Nah, ini ada kabar nih dari tim pemadam kebakaran Lombok Tengah ya. Wih, keren nih timnya Mas Iwan ya. Ada Pak Busairi, selamat pagi, Pak Lalu Habibur Rahman, Rajak Salim, Pak Wahyu Mujtahid nih warga ya. Yang kemarin ini ada laporan warga Batu Jai ya, atas nama Mbak Kurnia katanya nih warga ya, via WhatsApp ke Damkar Tan sekitar pukul 19.52 Wita. Karena sekarang ada istilah UUD ya, ujung-ujungnya Damkar Tan. Ujung-ujungnya damkar yang turun gitu warga ya. Jadi pemberitaan nasional malah kerennya damkar warga ya. Ini ada laporan tentang permohonan bantuan buka pintu rolling door ruko ya. Apapun masuk memang laporannya kalau ke damkar ya, bukan hanya masalah kebakaran doang warga. Jadi tim rescue ini segera mempersiapkan peralatan dan personil ya. Berangkat pukul 20.35 Wita. Ini karena kunci rolling door milik Mbak Kurnia ini hilang warga. Rolling door tokonya atau rukonya enggak bisa kebuka warga. Jadi tim rescue dari damkar ini langsung ke TKP warga dan melewati tembok belakang ruko untuk masuk ke dalam ruko dan membuka pintu rolling ruko warga. Udah bisa warga, langsung kebuka ya. Oke, jadi apapun laporannya UUD ya, alias ujung-ujungnya damkar. Warga kalau misalnya ada musibah kebakaran atau mau bantu apa gitu warga ya, misalnya ada yang keselet di lubang apa gitu warga nggih, dan lain sebagainya, kejadian di sekitar Anda, bisa call center 112 warga. Jadi di situ semua dinas sudah tergabung jadi sekek warga di 112 call centernya ya. Ini terima kasih nih informasinya dari Mas Iwan Permana ya, dari tim Damkar Kabupaten Lombok Tengah pagi hari ini nggih. Warga udah punya ini nomor teleponnya pemadam kebakaran. Siapa tahu butuh warga nggih, tempel atau di save di nomor handphonenya boleh warga nggih. 081-8186-54113 atau 081-7572-4271 atau call center 112 warga nggih. Atau telepon rumah 654-113. Wih, lengkap banget nih informasinya warga nggih. Jangan lupa ditempel atau di save warga nggih. Baiklah, pagi hari ini masih ada juga update dari antaranews.com. Pagi hari ini kembali bisa ditunggu warga nggih.

Ya, warga Mandalika sementara itu, warga masih ingat nggak kasus mahasiswi yang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya warga Nggi? Ini mulai ada titik terang warga dari kejadian ini beberapa waktu yang lalu ya. Dan ada sudah tersangkanya, yang tersangka ini ternyata mengaku refleks membunuh karena saat itu ia ketahuan warga oleh korban hendak mencuri sepeda motor. Warga refleks membunuh ya. Ya, informasinya warga, misteri kematian mahasiswi Universitas Mataram atau UNRAM Nadia Dwi Ramadhani akhirnya terungkap. Tim Satreskrim Polresta Mataram berhasil menangkap terduga pelaku berinisial H setelah buron selama kurang lebih 2 bulan. Saat diamankan warga dan diperiksa di Mapolresta Mataram pada Rabu 29 Juli, remaja asal Kota Mataram ini mengaku melancarkan aksi pembunuhan seorang diri warga. H mengungkapkan aksi tersebut terjadi secara spontan. Saat itu ia masuk ke kamar kos korban di wilayah Gomong dengan niat mencuri. Namun situasi berubah ketika korban terbangun dan memergoki aksinya. Ia pun mengaku refleks mencekik korban hingga meninggal dunia. Dalam pemeriksaan, pelaku juga membantah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban warga. Selama dalam pelarian, H mengaku masih bersembunyi di wilayah Kota Mataram. Bahkan ia sempat merencanakan bekerja ke luar negeri dalam waktu dekat, tepatnya mau merantau ke Malaysia. Terkait barang bukti, pelaku mengaku telah membuang handphone milik korban di wilayah Kuripan, Lombok Barat. Namun saat dilakukan pencarian ulang oleh petugas, barang tersebut tidak berhasil ditemukan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma Yulia Putra menyampaikan bahwa pihaknya berhasil mengamankan sepeda motor milik korban, namun kondisinya sudah dalam keadaan terpisah-pisah. Diketahui korban Nadia Dwi Ramadhani merupakan mahasiswi UNRAM asal Kabupaten Sumbawa Barat. Ia ditemukan tidak bernyawa di kamar kosnya di wilayah Gomong, Kota Mataram pada Minggu 17 Mei 2026. Warga, dan kasus ini sempat menjadi perhatian publik lantaran pelaku tidak kunjung terungkap selama berbulan-bulan. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan panjang, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kini H telah diamankan di Polresta Mataram dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya. Informasi ini warga kami kutip dari radarlombok.co.id. Di kafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. DJ.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang.
3: Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Cafe Dut pagi hari ini warga. Kita update dulu warga dari antaranews.com untuk hari ini warga, dari diungkapnya jaringan sabu asal Malaysia warga yang dibawa ke Pulau Lombok. Warga Mandalika, informasinya Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Nusa Tenggara Barat mengungkap jaringan penyelundupan 1 kg sabu dari Malaysia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM yang melibatkan seorang warga negara Malaysia dan sejumlah pelaku di NTB. Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Marjuki di Mataram mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari penindakan bersama Bea Cukai Mataram pada 20 Juni 2020 yang menetapkan seorang warga negara Malaysia berinisial MA 33 tahun sebagai tersangka. Menurut dia, dari hasil pemeriksaan diketahui MA menyembunyikan 5 bungkus sabu, 3 diikat pada bagian tubuh dan 2 lainnya disembunyikan di dalam tubuh saat memasuki Indonesia melalui BIZAM. Penyidik kemudian mengembangkan kasus dan mengidentifikasi keterlibatan seorang berinisial AD yang diduga memerintahkan MA menyelundupkan sabu ke Pulau Lombok dengan imbalan RM9.000 Malaysia. Pengembangan penyidikan juga mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial NE 45 tahun di Kota Mataram melalui strategi kontrol delivery warga. Kontrol delivery penyerahan di bawah pengawasan adalah teknik penyidikan khusus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau badan narkotika untuk melacak, mengawasi, dan membiarkan pengiriman barang ilegal seperti narkoba sampai ke tempat tujuan akhir. Dari hasil pemeriksaan, penyidik kembali mengidentifikasi seorang terduga pengendali berinisial P yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Nah, kemarin warga BNNP NTB memusnahkan 1 kg sabu yang menjadi barang bukti perkara tersebut sebagai bagian dari kelengkapan berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke persidangan. Kepala Bea Cukai Mataram Bambang Parwanto menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan dengan memperkuat pemetaan atau profiling penumpang serta bekerja sama dengan BNNP dan Polda NTB.

Ya, itu warga Mandalika informasinya dari Nusa Tenggara Barat, BNNP ungkap jaringan penyelundupan sabu dari Malaysia. Kami kutip informasi ini dari antaranews.com pagi ini.

Ya warga, dan ada berbagai comotan informasi lainnya juga nanti kami hadirkan di Cafe Dut pagi hari ini, termasuk ditutupnya tempat wisata kemah dan pendakian di Gunung Bukit Pegangsingan Lombok Timur Sembalun. Warga, ya kami hadirkan juga nanti informasinya kenapa ditutup ya.

dulu aneh, temanan dulu ya. Oh, ini mau langsung terabas aja, Pak. Lagi tampan featuring Siti Badriah pagi hari ini, RPH DJ Donal ya, di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Ya warga, sementara kita ke Bukit Pergangsingan ya. Ini kalau nyebut bukit ini untuk yang suka hiking, trekking ya, pasti udah tahu banget tempatnya. Ini indah banget ya, dan banyak dipilih menjadi lokasi untuk menginap di situ, camping warga. Oke, angkat tangan yang sudah pernah ke Bukit Pergangsingan. Kalau aku lihat dari jauh saja ya, karena tidak pernah ke sana. Fix ya, lokasinya indah banget itu di Sembalun warga ya. Bahkan yang terbaru informasinya, kalau Bukit Pergangsingan ini informasinya mulai tanggal 30 Juli 2026 untuk hari ini ya warga ya. Siapa tahu ada yang mau berniat ke sini untuk liburan, warga jalan-jalan ya, atau mau hiking di situ ya. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan mulai ditutup hari ini warga, 30 Juli 2026 ya. Bukit Pergangsingan ditutup karena darurat sampah. Wow. Ini kapan sih kita bisa mencontoh Jepang aja warga, nggih. Sama kita di Asia gitu warga ya. Kalau Jepang itu ya Allah, indah banget, bersih. Dan kebiasaan penduduknya itu tidak buang sampah sembarangan. Mau kita nyampah di mana-mana ya. Luar biasa warga ya. Ini gara-gara sampah, sebuah bukit yang tidak salah ya, dan view-nya bagus, indah. Bahkan juga menjadi kantong-kantong untuk dapat raupan pemasukan untuk daerah Kabupaten Lombok Timur. Itu ditutup sementara warga mulai 30 Juli karena pengelola akan membenahi manajemen sampahnya ya. Ini kenapa ditutup? Karena ada hal ihwalnya warga ya. Seorang bule atau wisatawan mancanegara itu posting warga di media sosialnya yang mengeluhkan kondisi sampah warga ya. Dan juga wisatawan asing ini mengungkapkan rasa malu dan sedihnya melihat kondisi sampah di Bukit Pergangsingan Sembalun Lombok Timur warga. Bule wanita ini warga ya, pada video yang dibagikannya di medsos, ia menangis dengan kondisi sampah di mana-mana, dan ia berharap warga dan wisatawan bisa bersama-sama menjaga keindahan alam sekitar warga. Hal ihwalnya bisa jadi dari unggahan di media sosial milik wisatawan mancanegara ini warga yang mengaku sedih melihat kondisi sampah di Bukit Pergangsingan Sembalun Lombok Timur. Nah iyalah, sampahnya jangan ikut mendunia dong warga ya. Ini sekedar tahu comotan informasinya warga pagi hari ini di Cafe Dut. Kami kutip juga dari radarlombok.co.id pagi hari ini. Sementara di lain tempat, warga di Lombok Tengah itu kemarin ada ini juga ya, rekonstruksi kasus 3 santri terbakar warga. Tersangka juga dihadirkan dalam rekonstruksi ini warga. Tepat kejadian di pondoknya ini warga ya, adalah Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi NW, Dusun Sengkol 2, Desa Aidare, Kecamatan Batu Kliang, yang juga tersangkanya mengikuti rangkaian konstruksi, rekonstruksi kemarin warga ya.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Baiklah wargi, lagu dari Naisla Rasati menutup kebersamaan kita di Cafe Dut pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Muhammad Nasri yang masih ngacung ya pagi hari ini dari Kalsel ya. Kemudian ada juga Assalamualaikum Mbak Hana, Salam Bu Ketua, Mukparan Mesa, keangenan bulan-bulan nih berat muter gati otak CEO katanya wargi. Semangat terus lagi mencari cuan ya. Oke, terima kasih. Ini nomornya siapa ya? Tidak terdata di SMS-nya Hana ya. Baiklah, buru-buru nonton Turun Ranjang di RCTI. Channel TV saya udah diambil channelnya sama orang yang tidak bertanggung jawab. Asa nih warga nggi, beli paket baru dapat nonton. Ah, masuk. Pakai antena digital asingan, Mbak. Saya enggak pakai apa-apa, pakai antena biasa digital. Maut moye ya. Baiklah warga, terima kasih ya untuk all atensi pagi hari ini. Baret lanjut nilai MBL sesaat lagi. Oh iya, kemarin saya ditelepon sama Bunda Seroja. Selamat pagi Bunda Seroja, tetap semangat dan sehat-sehat aja. Lama tidak berkabar, beliau katanya lagi kurang sehat ya. Baiklah, tetap semangat, mudah-mudahan tetap sehat. Kita lanjut warga MBL G sesaat lagi. Hana tutup dulu Cafe Dut pagi hari ini. Terima kasih, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dangu. Kopi Dangu. Dipersembahkan

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88.

warga tapi walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mut bedait malik warga li acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik ecok ne warga jul samangkin gile jelo. Kemis makin tanggal telung dasa li bulan Juli 2026 warga. Ana mun apa de ngopi nyampah wahan sak mulai aktivitas le one enda pada semangat nggih. Ya teminan sampai jam 11 warga. Mau terima temu e mara biasa enda warga nggih le 081 7570 7684. Cover by Sabai warga lagu Sani King nggih. Sejomang 2 EP lagu ya jari buka jebak.

0: Zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marjan bin Amak Marjan alias Mardiatun Najam, alamat semula di Dusun Gunung Borok, Dusun Barbali 1, Desa Barbali, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 25 November 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Lailatul Qodriyah binti Nuraleh sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Gi warga masih terselanjut tenang gi mandali ke budaya Lombok makin asik ecok ne. Lagu sendek ma terima temui warga iat update julu gi info terbaru dari antaranews.com untuk hari ini. Warga Mandalika Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menyatakan perbaikan jaringan irigasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi bencana alam banjir pada musim hujan maupun jelang ajang MotoGP Indonesia 2026. General Manager The Mandalika Imade Pariwijaya di Lombok Tengah Rabu mengatakan langkah preventif dengan menggandeng Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 1 untuk memperbaiki saluran irigasi pengendali banjir tersebut, memastikan kawasan sirkuit dan sekitarnya tetap aman. Ia mengatakan pengerjaan saat ini difokuskan di sekitar sektor barat KEK Mandalika, titiknya dari area depan sirkuit internasional Mandalika hingga ke arah barat. Manajemen The Mandalika juga melibatkan pemerintah desa Kute, sinergi dibangun agar pengawasan di lapangan berjalan optimal dan pengerjaan tepat sasaran. Meski pengerjaan teknis menjadi ranah BWS, ITDC tetap mengawal saluran irigasi yang melintas di dalam kawasan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk Mandalika Budaya Lombok hari ini.
1: Mandalika Budaya Lombok.

Gisila warga temui-temui niki kedung sak wangan tihle one nggi arak sak telpon kendah weh kembem di siaran MBL maragun ini na Akbar. Nani jani tau kina Akbar apa uni ya ma.

Bunda Seroja Endah Pete Kenggimbe lain di narak siaran MBL Basen. Ina Lintang masih ngase Ina Lintang. Ina Lintang ngiren cemoh laleun mau hadiah ele Pol PP piran mu lupaan bae adek fotokopi KTP nenggi. Mu mangke niki sama menang ele bea cukai sawi warga nggi. Arab Ogi Paris, Arab Dewi Ratnasari sekeje uahan bae tadian rua niki nggi. Sila adit sa aru warga nggi. Langsung juk studio Radio Mandalika FM Lombok. Dendek lupa jauh fotokopi KTP nggi. Ina Lintang jak dua nak fotokopi KTP yang jauh dua an soal enten mau ya. Kecuali nyak mele anu berbeng juk aku jak daka andek fotokopi. Pengumuman mudah-mudahan aru langsung meluncur juk studio nggi.

0: ayo jaga niki warga penelpon. Sa pertama narak sa sebelumnya lagu tetendang saling tendang nggih. Nomor dengan sugih nih warga Mandalika Budaya Lombok. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Password dulu.
1: Pakai nasi.

0: Ena Nuri, Umi, Tuan Kiparis. Terus pelapor lah eh, dari Aceh aja.
1: Wah, berdaya kan ce Oki Baris jari ini ya?
0: Wah, pun tak gue yang bangkit. Untung, dia nih dik mau pendah kerepu. Nah, kakak kayak batu nang mata di miri. Yang les, ya, nih dik mau konfrontu. Untung, pemilihannya Oki.
1: Thank you, Sila. Oke.
0: Terus laku-laku nanti, nanti ada berhasil.
1: Siap, nanti lagu, amin.
0: Bapak siara,
1: Aneta.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tukang hibur Rara Anjari anu warga ya. Maraoni kena Paris anu Putra Pepe jarin. Tukang hibur lemak sekali wahan doang ya bae tanu rekengan anu kene. Tumben di man laporan OTW nani jawa warga yang biasa anu helik belakang kemudi belik-belik lek jalan anu kene. Mandalika Budaya Lombok. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhtar Kelana.
2: Nggih. Apa kabar Nanada?
1: Alhamdulillah. Arak gimbal kaya tedait anu mate baru ile pekan sukerare, pekan boyong teh uning.
2: Pekan boyong. Dengan kembet ya Nanada.
1: Ya kurang sehat tenane hapun eta parah nanah. Gangguan kejiwaan.
2: Ya masih panjang ya atau
1: tua gimbal laran.
2: Oh,
1: gimbal nen girang tersebut.
2: Oh, din mana arah impun di
1: Riki. Nah, angka Mandalika wah tong bedengah sila.
2: Lagu Pangeran Ina anje.
1: Oh, Pangeran Ina.
2: Oke. Okay. Salam-salam dulu pertama tipe Kak Pajar selalu makum ini kabar masa dalam kanal sehat keluarga.
1: Masa nak belian Pajar dia cide mutar kelana
2: angka belum dia jadi mesin dia tak betul
1: iya iya anu ni oh, iya masih bajang kena angka
2: kemewah
1: hari bebas
2: karang siapa hati ini oleh lemah mutar betul doang keluarga oleh lama nyandang kena anak dia basen lemah ini
1: enggih
2: terus arah baru ina nola nah udah tetap sehat kumbe sebagai ina nola baru nikit lah masih marah baru dari baru kan suara ina nola lagi
1: aneh hebat
2: enggih udah tetap sehat terus Manisa Sarale kau nikit kan cidul mudah-mudahan tetap dalam karang sehat keluarga terus arah endah ina iki bacaan sos arah endah saya nak Niki Pemiria berbagai kabar Niki
1: okay.
2: Dan untuk saya harap Abdul Rizki Nah Rizki Nah Eliza terus endah Bajang Solehin berbagai kabar Niki harus tetap sehat tipe Bajang Paris saran Niki saran Niki
1: Ogi Paris
2: Ogi Paris ini kompak persahabatan kita selalu dengan ada ini
1: oke
2: kita pelingin dengan ada mudah-mudahan tetap sehat sekeluarga ini
1: siap amin
2: silap yang antas lagu Niki ini
1: siap
2: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mutar kelana nih kele sukerare hai warga sukerare berembe cerita mendenara baik udin kabar-kabar nenggi wah seke ja wah te pengkah jadi warga sukerare soalan jadi warga kau nani sehat tanpa aja ngedel mbak Manisa nih kele kau lan ja kau lan tepes sopuk kolingan nenggi Mandalika Budaya Lombok. Halo.
3: Wajen asik, Edgarne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Dewi Sambi nih warga. Arwan, tamu dua fotokopi KTP jauh entah.
3: Ya udah, gue kembali baik.
1: Leset tambahannya, cemoh lalun, mau hadiah lupaan. Adik KTP.
3: Jangan lupa ambai benar tak sih lupa.
1: Eh, enggak maina. Iya, waharan ina-ina toe ini, ari toe ini.
3: Aku lagi nanti bulan Juli ya, Agustus. CEO Pentroka kena
1: penang. Sepenter-penter dan CEO nih. Ini ambai penang.

0: ரீ என்ன
1: சாயிரலோ எப்பது தட்டு தந்தேன்னு
0: சொன்னாங்க. ஆ
1: ஓகே லாகோ
0: Centong doang kupi ndarak penengat mas ini.
1: Kalau pala kan sa ini anu segar rota kedewetan kupi.
0: Nggih.
1: Ah, dia mau nih ini centong kupi ndarak gulen.
0: Oke.
1: Marina Nona. Salam kenal. Ayo terus satu dua. Putra Kana ya. Salam kenal juga. Bajang Sol, Pak Den, Pak Alvin, Pak Haji, Pak Lalu Amir, Pak Nasri, Pak Siaya, Pak Puraska, Pak Puriski, Alena, Bunda Maya, Nek, Momo, Man Aulia, Mak Rapa, Mak Bayu, Pak Ismaili, Mbak Raini, Arak Janas Seling, Widya, Naura, Melati, Iman. Saya dah.
0: Hai Anda.
1: Selapun-lapun mana?
0: Oke.
1: Salam kompak persahabatan.
0: Piram ya, baik tadi ya hamjari ini.
1: Piram, saya pokoknya mau Pak ATM ya.
0: Hei, gak main.
1: ATM kosong.
0: Astagfirullahaladzim, Nenek buka kartu ATM menelik udara ya.
1: Ah, iya ATM kosong. Apa ATM aja alhamdulillah
0: sehat. Engmum tahun bulan Juli nani. Den koleng aku nin geng apa ni? Oke.
1: Kembali lalu saya tak koleng koleng. Dari kolong gede Eko ente-ente.
0: Ane nem tekeni.
1: Dera cerita menai tetap
0: apa? Lalu merari ini ni ken ngidam, ken betia.
1: Sehat selamat deh.
0: Unta anane nogi Dewi Sambi. Jadik Sambi tien den koleng aku nin.
1: Bek gemas.
0: Ande mah bedajak saling pogotan wah aduh.
1: Bek gemas, aneh sih.
0: Muncul ande tercakar terus ogi.
1: Sehat deh.
0: Oke.
1: Di cuaca yang tak menentu, di bulan yang sangat berat. Buat anak-anak mudah tetap sehat, semuanya juga buat Pak suami mudah tetap sehat selalu deh. Tidak ada keluarga bahana mudah tetap sehat. Aku lagi. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina ele grup ni kan pada pesiak warna dress code naik masak hatama anak buah anak warga. Kau ina.

0: kupin doang di narak gulen bare tebali tau mending gulen nih. Amun kupi araan masih warga lah. Ngupi no jarin nanada bau doang masih warga nggih. Saya ngehengah kupi doang jae tetap siap sedia insyaallah warga nggih. Amun bertemu juk baling kelagu mun le balem ja satuan diri em warga nggih. Baret lanjut dan Malik warga pilihan lagu selanjutnya Pangeran Ina Siti Jumainah Pedareng nggih niki julu wat plia ten warga sila.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
5: Mandalika Budaya Lombok.

menem sisa waktu ele mandalika budaya Lombok. Niki ara Faizin Gareng gih nyapa-nyapa julu ele warga dusun Brembeng saknyikan piak ruwenawis batik ladik keris. Semangat selalu tipa inanada, sehat selalu, terima kasih. Nerima am servis ladik geng. Faizin niki ele Brembeng mun request lagu Jandik Bani kena au onggi. Sengan sakli julu temu yang niki wah ready doang anti lagun warga nih. Pak Suryaya ambil ayam Pak Suryaya. Ina taker. Kuling-kuling julu tua ogi itu anggi. Ada mesa ambil masih itu aneh Pak Suryaya. Harap mas gambek anda hade rumbah anggi. Umbah kedua apa umbah keseke ada nih. Kau pernah sumbah aku. Anak buah karena dua tolan. Inanada Bajang Ceredeh Milu Malik le MBL yang sapa batur sak begawian Marantan Congo Harley Anjeli Yau Anjeli ara nani Eko Rahul masa nage ngan Eko andere ni ya Kecut Jeron Lobat, Daeng, Bajang Kelansotan, Ina Ucup, Kering, Reok, Kepul, Kepenok Kance, Seli, Saklik Gaul, Ina Ola. Mun lagu njaangan sak bejora, aneh nih bau request langan WA. Tipa Ina Nada sehat selalu, spesial tipa Senineng, ketercinta dari Bajang Ceredeh dari Gaul. Terima kasih Al Gifari alias Bajang Cereda. Aneh jawab si Bang Faizin lek Brembeng nih kengi. Mun servis jak gratis wah wanita nada. Binara sak baru. Servis endah ya. Teresina Akbar dan Niki Sapa kelangan WA Anggi. Inanada salam-salam julu tipa Inan Nuri, Malena, Faizin. Buat selapu nuhaneh sehat buat Inanada. Mas Gambek salam sehat. Ile Ina Akbar gih. Salam Juk Junet Nunggal. Lupa an sampeak salam Juk Pak Kadus ini ya. Warga masih waktu lagun masin insyaallah.

0: Meken ngerika nggih, siap. Rika kepeng mun batur sak sekene iki jak warga. Angka moti akan nyingga jak selalu siap sedia kareng atau terikaan. Dem ngandut es. Eh si desa tegelai hemom pada nyetan nggih. Ogi Paris sedah milu ni lagu ndek kangkatan ya. Ara malik temu yang tewarga Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik ya cokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: CEO Mako datang warga. Waalaikumsalam. Hah, kemben?
1: Kosong, penindara penindarian aneja.
0: Oh, denara lem harian, enggis ya. Ara wayan darak masih dengan libur, non.
1: Enggis, libur.
0: Siap.
1: Kita bareng Juli nanada.
0: Enggis. Alhamdulillah. Wijar rumah sakit tau og.
1: Saya sakit mana dah?
0: Ada naralika bercerita aku ada de napiaran pesusah dengan.
1: Aneh, bahasa ini mana ada?
0: Aneh itu.
1: Bemele lewat boya di naluri.
0: Harian mako, bayar ada narulwe kepe ngamu.
1: Darah nane, jangan kesel tengulat.
0: Nani siaran lawan Malik tulang di rumah sakit. Aneh lakos cerita amaneh.
1: Eh, tunas lagu.
0: Gih, lagu sambil dan Nuri.
1: Mau tak? Tak kena milih temerari malik lagu bebu bingin.
0: Apa amu mendang onek jadi lagu buka jebak? Oh.
1: Aduh, jalan. Kepanas jelu.
0: Kepanas jelu. Okay.
1: Ya, kembali tua.
0: Pires
1: kembali tua. Anu ni apa anu nak kandas lah ikut
0: di iya Malik pira sit harian yeah. Mako teh nanuri
1: tek 5
0: sejelo aneh pira jam tie
1: jelo jam 12 sore.
0: Allahu akbar
1: jam 7 tu subuh
0: saling tukah meh si de lek julun kelas aku cup Mako
1: gila
0: ampun nang aja hantar si nanuri angkat saling
1: panas
0: angkat saling tukah unik masih
1: lagu ya sampai dari tahun ini
0: thank you sih
1: ini kita uang bocorah tahu nila nada dari guru
0: enggak maina enggak sih lah
1: perai mako
0: milih kakak
1: enggak segini salah menuju apa aja ngomong mudah-mudahan tetap jalan sehat hari boleh beli mako manik kalau nada
0: oke ya
1: dan sampai berembunuh aneh
0: iya wah geng
1: hati Pak Rahmi na intim mantan Adel Suri eh rambut saya

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doang Nuri. Aran-aran Upa Paris, aran aku naniki warga Ulpa Paris. Ini nada tips ceria setiap hari. Bara kembe serius sekini beketua. Nane warga tolong jawab apa nih? Yak bara ambe Ulpa Paris mun elek radio elek udara aku jae cemos cenges genggi ceria mun erek balik jadi rada kecengeraos. Soalan kembe mun kelemak nih ke warga lampat kan jeung studio nggih atau beraktivitas bare wayek saole nih ke wayan dengan istirahat kan mesak begulusi tu baling ke warga ngeria apa kayak meriri menu warga nggih lagu mun balin tetangga jak nempes dengan amun ti doang ton sogul kesah cerita nggih. Salam tipa Inan Nuri Umbah Basan Mas Gambek nih.

0: Wengantih lagu Kepanas Julo Nina Nuri Niki Warga, lagu Niki Jul Adit Sak Sehat Sila Warga.
1: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

panas jeluar genggi arak sa ending lagu rantauan terus apa yang dah baru warga kelewe enenggi arak sa mele lagu tesingkiri lagu waktu kani wahabi gembrembe dong warga genggi lemat belanjut dan sila warga le embe.

0: Kalau kan punya semamu.
1: Masak dek berayang.
0: Kamu menulis sakit laluan, kalau lalat berayang kerja kamu bermenit lalat je lah, kamu menit lah, wah putus lah kamu menit je lah, ganti. Wah, nak apa yang perlu jelasan lah menah melintam kan cakap. Dia marah perlu jelasan, marah sakit kalau angin tu nih.

Bok warga ngisah rama sak mule nyakit judulan warga versi Erni jak tersingkiri apa judulan warga nggih. Tampiasi menunjuk warga sawah pada ngeramean ini MBL jusa makin sawah milu jadi temui sandek bertemui atau sak lek gede ngan doang kepirangan MBL tampiasi nggih. Uli sandek wah ngelapor aran jak ndek ke wah calling anok jari nan warga nggih. Niki aran Pak Mus lagu den sebutaran alamat ini ya. Pak Mus Batu Nyale, Pak Mus Pariski, penuh aran Pak Mus soal niki warga ini. Mohon dilengkapi alamat. Ya pamit warga yang pura menarik arsa salah warga ini. Pada pesona mandali ketat bedait malik sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek walar, semeton.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Satu lagi kepala daerah terjaring operasi KPK, belum berhenti langkah Nadiem Makarim mencari keadilan, hingga lagi-lagi Italia pilih orang lama jadi pelatih. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief, edisi Kamis 30 Juli 2026. Berita pertama, lagi dan lagi, kepala daerah diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selain menangkap Bupati Pemalang, Komisi Anti Rasuah diketahui juga melakukan penyegelan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Sebagai informasi, KPK juga pernah menangkap Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, pada operasi tahun 2022. Mukti Agung terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode 2021 hingga 2022. Berikutnya, mantan tenaga ahli, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bagus Artiadi Suwardi, mengaku tidak pernah mengetahui adanya surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung sebelum ditangkap Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026. Bagus berbicara saat dihadirkan sebagai saksi oleh pihak pemohon pra-peradilan Lodewik dalam sidang pra-peradilan Lodewik Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini menjadi perhatian kuasa hukum. Apakah sebelum penangkapan pernah ada surat panggilan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menghitung harga keekonomian bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax di tengah fluktuasi harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik. Harga Pertamax sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir masih berfluktuasi akibat ketidakpastian geopolitik. Apabila rata-rata harga minyak dunia menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya, Pertamina berpeluang menyesuaikan harga Pertamax. Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia tercatat mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa lalu. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berupaya mencari keadilan usai dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Setelah putusan itu, Nadiem melaporkan 4 hakim yang menjatuhkan vonis tersebut ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut disertai sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik oleh para hakim yang dilaporkan. Selain itu, diduga pula ada manipulasi fakta-fakta persidangan yang kemudian dimuat dalam putusan. Selanjutnya, fenomena El Nino diprediksi bakal datang lebih cepat, yakni tahun 2026, bukan 2027. Karena itu, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang untuk antisipasi. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Istana. Beberapa kepala lembaga juga hadir dalam rapat tersebut, seperti Kepala BMKG, Kepala BRIN, dan Kepala BNPB. Beberapa hal dibicarakan di rapat tersebut, diantaranya kecukupan air dan infrastruktur menyambut fenomena cuaca ini. Gempa bumi kuat bermagnitudo 6,8 mengguncang wilayah barat daya Jepang sore hari waktu setempat kemarin. Bencana alam ini merusak bangunan, meruntuhkan fasilitas publik, serta memicu kebakaran dan melukai puluhan warga. Pusat gempa tercatat berada di dekat Uto, sebuah kota pesisir kecil yang berjarak sekitar 48 km di sebelah selatan kota Kumamoto. Dilansir dari BBC, data menyebutkan setidaknya 13 orang tewas dan 9 lainnya dilaporkan hilang. Selain itu, puluhan orang juga mengalami luka-luka. Berita terakhir, Roberto Mancini kembali menjadi pelatih tim nasional sepak bola Italia. Ia memulai babak kedua sebagai pelatih timnas Italia dengan membawa misi yang lebih besar daripada sekadar mengembalikan performa Gli Azzurri, yaitu membawa kembali kejayaan Italia di Piala Dunia. Menurut putra Roberto, Andrea Mancini, ayahnya datang dengan motivasi besar setelah Italia gagal lolos ketiga edisi Piala Dunia secara beruntun. Mancini ingin menghapus kekecewaan tersebut sekaligus memperbaiki citra yang tercipta saat meninggalkan tim nasional pada 2023. Tambah terus wawasanmu agar kamu tetap selangkah di depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, ketemu Hana kembali. Mudah-mudahan enggak bosan didengar, ditemenin ya. Di Pesona Mandalika warga, untuk hari ini kita lanjut kembali dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, dan juga update dari antaranews.com untuk hari ini sampai jam 12 siang nanti. Gimana ibu-ibu? Priapannya udah ready? Udah pada siap-siap nih? Oke, kalaupun udah, alhamdulillah. Yang belum, masih ngobak-ngobak, silahkan ya. Yang ini dulu saya pilihkan dari salah satu film yang banyak sekali artis Bollywoodnya ya, Hamsat Sathe.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.

0: dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

film Raz Warga Apeke Piarme di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Baik, sebelum kita ke informasi lainnya menu-menu Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga, kita update dulu info terbaru lainnya dari antaranews.com kali ini dari dunia internasional. Warga Mandalika, kabarnya Rusia melancarkan gelombang serangan rudal balistik ke Ukraina pada Kamis pagi waktu setempat dengan ledakan dilaporkan terdengar di ibu kota Kyiv dan sejumlah kota lainnya. Wali kota Kyiv Vitali Klitschko, warga melalui media sosial Telegram menyebut ibu kota Ukraina terkena serangan rudal balistik dengan serangan lanjutan berpotensi masih akan terjadi warga. Ia juga melaporkan terjadinya kebakaran di distrik Obolonski, tetapi bukan di daerah tempat tinggal warga. Laporan kantor berita RIA Novosti menyebut ledakan terdengar di Kyiv, Poltava dan Kirvirih di tengah peringatan serangan udara yang berlangsung. Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah Presiden Volodymyr Zelensky, warga, memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan berskala besar ke Ukraina, warga. Ia juga mengimbau masyarakat Ukraina untuk memperhatikan peringatan serangan udara. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika.

Thank you yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Oh, yang tadi itu Pak Mus Pariski, pantas saja saya lupakan ya, karena dia juga melupakanku. Kepecatan lupa, wah tau aja arah nanin keneng ke warga. Baiklah warga, nanti dari Bollywood ada kabar yang cukup menggemparkan ya. Ceritanya atau beritanya, Karisma Kapoor bakal mengakhiri masa jendesnya ya. Dengan siapakah Karisma Kapoor akan menikah warga? Oke, nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika poinnya.

Baiklah, yang sudah pada ngacung juga selamat siang aja. Ina Akbar datang lagi di Pesona Mandalika. Ya Allah, kebelo-belo. Anu on calling-callingan ini Ina Akbar ya. Kalau Pesona Mandalika request lagu doang dah ya, calling-callingannya di ini aja Kopi Dangdut atau di apa namanya MBL ya. Salam buat Mami Junet dan istri tercinta di Nunggal, katanya selalu setia dengerin Radio Mandalika. Dan gimana kalau nanti sore kita COD telurnya? Oke. Okay. Ya Allah, aku jadi artis seni wargi iklan COD jaring kia.

Baiklah warga di Pesona Mandalika, kita bagi-bagi dulu nih. Kalau saya nggak bisa bagi telur sama Kaina Akbar ya, tapi bagi-bagi tips kesehatannya insya Allah gratis setiap hari. Warga, ini ada beberapa kasta tertinggi obat alami gratis ya, dan info ini juga gratis ya. Apa aja kasta tertinggi obat alami gratis untuk kesehatan kita warga? Misalnya, biar jantung tetap sehat warga, jangan lupa rajin-rajinlah untuk jalan kaki, okay? Jalan kaki warga ya. Kemudian untuk otot lebih kuat, jangan lupa latihan beban ya. Ini kita latihan beban kehidupan doang ya. Jarang kita latihan beban yang barbel kayak gitu apa gitu warga ya. Latihan beban, kalau beban kehidupan mah insya Allah tiap hari kita latihan warga ya. Otot lebih kuat, latihan beban. Kemudian kalau dapat, pengen dapat vitamin D gratis, berjemurlah di bawah sinar matahari pagi ya. Kalau pengen lambung tenang, hindarilah stres berlebihan. Jadi kalau asam lambung naik itu fix ya, orangnya lagi stres berlebih malik warga ya. Kemudian biar wajah nggak cepat-cepat keriput, hindarilah begadang ya. Nah ini dia nih, makanya Bang Haji Roma Irama itu lagunya Begadang itu banyak syarat makna pesan di situ warga ya. Kemudian biar imun tubuh tetap kuat, rutin-rutinlah untuk olahraga warga ya. Nah kalau demam sedikit, istirahatlah dan perbanyak minum air putih. Istirahat warga, nggih. Istirahat dan perbanyak minum air putih. Nah kalau liver kita pengen kuat, jangan lupa olahraga dan tidak begadang. Nah begadang ada di semua lini, ini juga penyakit ya. Jangan lupa tidur awal, tidak begadang. Kalau pengen paru-paru tetap sehat, tarik nafas dalam dan hindari asap rokok ataupun hindari merokok. Jadi itu dia warga ya, 9 kasta tertinggi obat alami gratis untuk kesehatan di Pesona Mandalika. Kan kalau kita yang gratis-gratis biasanya kita ngincar warga ya. Nah ini kalau ini baik untuk kesehatan, why not? Kenapa tidak ya? Kalau duit lagi habis, apa obat gratisnya Hana? Langsung gesek ATM pribadi ya. Kalau Ina Lintang mah enak, dia punya ATM pribadi ya, meskipun dibilang lagi kosong ATM-nya. Nah itu kasta paling tertinggi versi emak-emak lah itu warga ya. Di Pesona Mandalika kami hadirkan informasinya warga siang hari ini. Kami kutip dari Tips Sehat Dokter Herbal di Pesona Mandalika ya.

kasih hadiah dulu nih buat warga Mandalika yang siang hari ini masih standby di sini ya, yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Oke, yang ini dulu Anurati Roy warga dari film Pool ya.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Aku bengah, aku simo. Ndara lain teraus lonta guntu teke apa haha preh ulin bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung unin dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kancang apal lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Baik warga, masih terus di Pesona Mandalika. Untuk siang hari ini kita ke kabar ini membahagiakan sih kalau menurut saya ya, karena Karisma Kapoor itu lama tuh warga ya, setelah pisah atau cerai dari mendiang suaminya, karena mantan suaminya kan udah meninggal warga nggih. Itu dulu di London kalau nggak salah warga, saat sedang bermain golf warga ya, mantan suaminya Karisma Kapoor itu kemasukan serangga warga ya di lewat mulutnya, dan itu menjadi penyebab meninggalnya mantan suaminya Karisma Kapoor warga ya, sudah lama menjendes. Dan kabarnya yang terbaru menyebutkan warga kalau Karisma Kapoor siap kembali untuk membuka lembaran baru dengan menikah dengan sesama artis Bollywood, Akshay Khanna warga. Aneh, hai di tahun Akshay Khanna warga. Salah satu filmnya itu ada sama Kareena Kapoor ya. Pyar me ishq me pyar pyar ho gaya hey, itu kalau enggak salah satu judul lagunya ya. Ntar dulu saya cariin lagunya ya.

ntar aja deh aku cari warga ya. Kita ke kabar bahagia ini dulu. Kabar mengejutkan datang dari dunia Bollywood. Aktris senior Karisma Kapoor dikabarkan akan menikah dengan aktor Akshay Khanna ya. Hal tersebut setelah keduanya disebut kembali menjalin hubungan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, Karisma dan Akshay memutuskan membuka lembaran baru setelah sekian lama menjalin persahabatan. Dari sahabat ya jadi dekat. Hubungan keduanya disebut semakin erat sehingga muncul rencana untuk menggelar pernikahan secara tertutup, di mana resepsi hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak dan juga sahabat dekat mereka. Rumor ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak penggemar mengingat bahwa Karisma Kapoor dan Akshay Khanna pernah diisukan hampir menikah pada awal tahun 2000-an warga ya. Namun rencana tersebut tidak pernah terwujud. Meski demikian hingga saat ini baik dari Karisma Kapoor ataupun Akshay Khanna belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut dan para penggemar pun masih menunggu konfirmasi langsung dari kedua bintang Bollywood ini warga ya. Dan kabar ini langsung disambut positif oleh fans Karisma Kapoor dan Akshay Khanna.

Itu dia warga, kabar bahagia dari Bollywood ya. Di Pesona Mandalika kami hadirkan siang hari ini. Dan salah satu film yang dibintangi Akshay Khanna adalah Halchel ya. Yang ini dibintangi Akshay Khanna dan adiknya Karisma Kapoor, Kareena Kapoor warga di film ini ya. Ini maksudnya lagunya yang saya hidung tadi warga. Langsung aja deh warga ya, mengiringi kabar bahagia dari Akshay Khanna dan Karisma Kapoor. Iskemi, biarmi, kya kya ho gaya hai. Alka yakni.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menggelar sosialisasi perlindungan data pribadi atau PDP bagi seluruh pegawai atau aparatur sipil negara atau ASN guna meningkatkan tata kelola keamanan informasi. Menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Herdan Warga, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya perlindungan data pribadi sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas aparatur sebelum kebijakan serta standar operasional prosedur atau SOP perlindungan data pribadi diterapkan secara menyeluruh. Ia mengatakan setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Ia mengatakan perlindungan data pribadi bukan sekedar memenuhi regulasi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat. Ia menjelaskan penerapan perlindungan data pribadi di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh sejumlah alasan strategis. Selain sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan ketentuan keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, langkah tersebut juga menjadi respon terhadap meningkatnya risiko digital seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang memproses berbagai data pegawai maupun masyarakat. Ia mengatakan tidak kalah penting penerapan perlindungan data pribadi juga bertujuan membangun budaya kerja yang aman dan sadar akan pentingnya menjaga informasi di seluruh jajaran pegawai. Ia juga menekankan bahwa penerapan perlindungan data pribadi memiliki manfaat yang besar, antara lain melindungi masyarakat dari pencurian identitas dan penyalahgunaan data, mencegah kebocoran informasi melalui pengurangan risiko akses, perubahan maupun penyebaran data tanpa hak, mendukung implementasi SPBE yang aman dan terpercaya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola informasi masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

ya wargi mendengar lagu ini tiba-tiba saja pengen ketemu ayah atau pengen cari ayah wargi ya. Oke, okay. Mudah-mudahan ayah kita semuanya di dunia nih wargi ya masih sehat-sehat dan tetap kuat-kuat saja wargi ya, dan masih menemani rehat siang wargi di bursa musik kita Mandalika untuk hari ini wargi. Dan kita lengkapi dulu update lainnya wargi dari antaranews.com untuk hari ini. Ya, warga Mandalika, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Apriansyah Noor menegaskan kehadiran industri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui terbukanya kesempatan kerja bagi warga lokal. Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta Kamis menilai bahwa semakin besar kesempatan kerja yang tercipta bagi masyarakat sekitar, maka semakin besar pula dampak positif industri terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain memperluas kesempatan kerja, ia juga menekankan pentingnya perusahaan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Adapun untuk mendukung penyerapan tenaga kerja lokal, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker siap memberikan pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, Apriansyah juga mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha agar iklim industri tetap kondusif dan investasi terus berkembang. Wamenaker menilai kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan Kemnaker menjadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan dalam dialognya dengan PT Sionari Javanisia INC sebagai pihak industri dan pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah baru-baru ini, Wamenaker juga menyoroti pentingnya penguatan hubungan industrial, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan industri. Usai berdialog, Wamenaker meninjau area produksi dan berbincang langsung dengan para pekerja, termasuk penyandang disabilitas. Ia mengapresiasi komitmen perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai wujud penerapan dunia kerja yang inklusif. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com kami hadirkan siang hari ini di bursa musik kita Mandalika.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita di

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Selamat 8.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa, musik kita.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa, musik kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa kerumunan anda tua? Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mula alus alus malik anda kuat anda. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang. Piran-piran pe beli kereng. Ndak lupa merek sarung cap lontar. Cap lontar mula na bagus. Saku tawang kane, ku tawang searah lontar. No sarung cap lontar no. Ku menjojak ya, keangku ku begawe ya. Ku lalu roh ya keangku searan sarung cap lontar. Sekali ya, anda pada lupa polo renten ku sarung cap lontar. Ndak pe keliru. Gin belia saran sarung cap lontar.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku?

0: persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Ziligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menggelar sosialisasi perlindungan data pribadi atau PDP bagi seluruh pegawai atau aparatur sipil negara atau ASN guna meningkatkan tata kelola keamanan informasi. Menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Herdan Warga, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya perlindungan data pribadi sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas aparatur sebelum kebijakan serta standar operasional prosedur atau SOP perlindungan data pribadi diterapkan secara menyeluruh. Ia mengatakan setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Ia mengatakan perlindungan data pribadi bukan sekedar memenuhi regulasi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat. Ia menjelaskan penerapan perlindungan data pribadi di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh sejumlah alasan strategis. Selain sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan ketentuan keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, langkah tersebut juga menjadi respon terhadap meningkatnya risiko digital seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang memproses berbagai data pegawai maupun masyarakat. Ia mengatakan tidak kalah penting penerapan perlindungan data pribadi juga bertujuan membangun budaya kerja yang aman dan sadar akan pentingnya menjaga informasi di seluruh jajaran pegawai. Ia juga menekankan bahwa penerapan perlindungan data pribadi memiliki manfaat yang besar, antara lain melindungi masyarakat dari pencurian identitas dan penyalahgunaan data, mencegah kebocoran informasi melalui pengurangan risiko akses, perubahan maupun penyebaran data tanpa hak, mendukung implementasi SPBE yang aman dan terpercaya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola informasi masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 70.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Mandalika FM, Radio Lombok.

Baik, warga Mandalika, Yus Yunus, beling-beling kaca di Dendang Goyang Mandalika untuk hari Kamis 30 Juli 2026 ya, hampir pembilan Juni. Jadi selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, untuk Dendang Goyang Mandalika, lanjut dengan lagu Dangdut dan juga Bollywood.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026, telah memanggil Reza Effendi bin Sudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Yeti Sukma Mulyanti binti Agus Mulyadi sebagai penggugat melawan Reza Effendi bin Sudin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 26 November 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Saharudin Eskom.
7: Bursa Dedeng Goyang.

original soundtrack film Dildo Pagel Hei Warga kami hadirkan di Dendang Goyang Mandalika. Ya, selamat sore dulu nih buat warga Mandalika yang baru gabung di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik, yang pastinya lagu dangdut dan juga Bollywood masih akan terus kita hadirkan ya sampai jam 4 sore nanti.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita.

0: Sayan kembing, sayan sayan bajang baru. Mama gewar. Malaruan bajang beru beli si Gitam.
1: Hahaha, mulai nanyandang. Aku awak penyampaia. Apa-apa si kau yang mulai nak soso, mulai nak jeneng.
0: Angkering kering apa sih si kau? Amak gewal, ulit lahir jangkirani. Nih nuah berubah ruwen.
1: Hahaha, deman, kaya deman, kembim sal bungul gadi. Kering sama kau niak arang, kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontarnya bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah ndik ni yak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa Dedeng Kuya.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menggelar sosialisasi perlindungan data pribadi atau PDP bagi seluruh pegawai atau aparatur sipil negara atau ASN guna meningkatkan tata kelola keamanan informasi. Menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Herdan Warga, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya perlindungan data pribadi sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas aparatur sebelum kebijakan serta standar operasional prosedur atau SOP perlindungan data pribadi diterapkan secara menyeluruh. Ia mengatakan setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Ia mengatakan perlindungan data pribadi bukan sekedar memenuhi regulasi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat. Ia menjelaskan penerapan perlindungan data pribadi di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh sejumlah alasan strategis. Selain sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan ketentuan keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, langkah tersebut juga menjadi respon terhadap meningkatnya risiko digital seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang memproses berbagai data pegawai maupun masyarakat. Ia mengatakan tidak kalah penting penerapan perlindungan data pribadi juga bertujuan membangun budaya kerja yang aman dan sadar akan pentingnya menjaga informasi di seluruh jajaran pegawai. Ia juga menekankan bahwa penerapan perlindungan data pribadi memiliki manfaat yang besar, antara lain melindungi masyarakat dari pencurian identitas dan penyalahgunaan data, mencegah kebocoran informasi melalui pengurangan risiko akses, perubahan maupun penyebaran data tanpa hak, mendukung implementasi SPBE yang aman dan terpercaya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola informasi masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Laban Bas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali lagi warga, Aurel yang menemani warga kembali seru-seruan yuk di zona kolom muda Mandalika. Ditemani lagu-lagu pop Indonesia, tentunya tuntas sampai jam 6 sore nanti. Yang pengen request nanti bisa warga di 081 757 07 6864.

0: Nandi,
1: napi ara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nama madu roki?
1: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

boleh nggak romantis ya? Terus apanya dong Rian, lagu-lagunya romantis dong. Kalau di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya, boleh di request warga Mandalika seperti biasa. Jalur telepon SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081-757-07684 ya. Menemani aktivitas sore warga hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, tinggal sehari kita say goodbye dengan bulan Juli ya. Masuk bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus alias bulan apa yang datu warga, bulan Maulid ya. Baik warga Mandalika, yang pastinya sampai jam 6 sore nanti kita bakal hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan jangan lupa dengarkan live streaming Mandalika juga warga ya. Langsung aja ke Google, ketik Mandalika FM, nanti ketemu online radio pop ya. Klik aja langsung, bisa langsung dengarkan Mandalika FM Radio Lombok.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BK

Oke, baik warga Mandalika, lecehan dengan selingkuh ya. Dan informasi warga Mandalika kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Ikatan Ponpes perkuat program pengembangan pesantren di Lombok Timur. Ikatan Kerjasama Pondok Pesantren atau

PP Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI Lombok Timur Nusa Tenggara Barat membahas program pengembangan pesantren agar lebih berdaya saing dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan program pondok pesantren. Ketua Umum IKPP NWDI Lombok Timur Hasanuddin di Lombok Timur pada Kamis mengatakan, organisasi ini sebagai dukungan bagi pesantren untuk meningkatkan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya pesantren. Dalam bentuk pendidikan yang cukup andal bagi Hafiz dan Hafizah, termasuk pelatihan kepada para pendamping atau pembinanya. Selain itu adanya program pertama yakni English Camp dan Arabic Camp di setiap saku pramuka yang ada di bawah binaan IKPP. Sementara itu Direktur Ekonomi IKPP Lombok Timur Haji Mahrub mengatakan bahwa IKPP berdiri sebagai wadah pengabdian diri kepada pesantren agar pesantren tidak ada kesenjangan dalam pengelolaan ekonominya. Salah satu yang akan dibangun adalah KOPSIS, yakni koperasi siswa yang akan dibangun dengan melalui menyediakan kebutuhan-kebutuhan pesantren. KOPSIS ini juga akan berupaya sumber daya dari dalam, baik itu pelatihan berwirausaha bagi para santri dan juga memberi ruang bagi para alumni untuk mengelola. Informasi dari warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Pinkan Mambu hadir warga Mandalika dengan lagunya Kasmeran ya. Ya semoga lagunya bisa mewakili gitu ah. Perasaan warga yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta kali gitu kan. Atau mungkin mengingatkan pada seseorang yang spesial, mungkin warga setelah mendengar lagu yang tadi boleh. Atau ada yang ingin spesialkan lagu untuk seseorang juga sore hari ini boleh di 081 757 0768. Kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik. Dengan siapa di mana?
1: Iya.
0: Halo.
1: Majid.
0: Oh, Nadi. Oh, Majid, sorry.
1: Lupa, sama orang lo. Udah bangun aja, lupa.
0: Ingat, kalian anak murid kena di parahan.
1: Anak murid, lupa.
0: Oke. Cuma setan dia ingat anak murid. Tuh. Oke, sila.
1: Gimana kabarnya sore?
0: Alhamdulillah, sholah-sholah doang, ya.
1: Alhamdulillah, sholah-sholah doang. Ini kesan keberasa ini.
0: Kenapa?
1: Kesan keberasa ini.
0: Ini masih awal jumpa untuk Zona Kalau Muda, ya.
1: Oh, awal jumpa. Alhamdulillah, kita masa awal jumpa, ya.
0: Iyalah.
1: Oke, iya, oke. Lagunya, ya.
0: Lagunya siapa, nih?
1: Ada lagunya ini. Lagunya The Rock ya.
0: The Rock ada, nanti ditunggu.
1: Kamu Lahir Jago.
0: Apa?
1: Kamu Lahir Jago.
0: Oh, oke, baik, nanti ditunggu. The Rock Ahmad dan Indonesia.
1: Lagu ini buat semua-semuanya ada ya. Pendengarnya Mandalika FM dimanapun anda berada. Semoga semuanya sehat selalu, selamat sore, selamat berbahagia.

0: Itu aja moralnya.
1: Oke, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Majid yang ada di Lombok Timur. Coba di belakangnya Majid yang ada di Lombok Timur. Halo, zona kalau muda.
2: Halo.
1: Kata kunci dong.
2: 88 pas radio Mandalik Radio Lombok.
1: Oh, oke, okay, baik. Radio Mandalik FM Lombok. Siapa di mana ini?
2: Pak Jamiluddin Nerer.
1: Jamiluddin. Jamiluddin. Oke, okay, siap. Silap Pak Jamiluddin.
2: Lagu kita bokok-bokok doang dari sekian.
1: Oke, okay, siap.
2: Sahabat-sahabat Labun, dek bang nyebut jadi kebukaan ini bareh kena lemak kebukaan Labun. Kami jadi ke kerepot dulu ngerel.
1: Oke.
2: Tapi sini kami itu baru tuh wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok tak mau nyapa sekedik doang, gih siap. Arun Lengon dan selamat sore yang ada di Tanah Au ya. Kalah gercep nih sama Jamiluddin yang ada di Bebi. Halo zona kalau muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya.
3: Nanaulia,
1: dai mua. Oke, okay, Nanaulia. Uparan ya, Jaina L baru. Uparan Ina L.
3: Ina L.
1: Ina A, Nija, Nanaulia.
3: Salam-salam dulu nih, Inaola. Aduh,
1: anak. Ya Allah. Virus Inta Booking. Oh, virus Inta Booking Inanola.
3: Iya,
1: ini jadul. Lalu ngasih hubungi Nanola dulu. Alhamdulillah, harap senang belanja Nanola.

0: Karun suruh dengan Nuli. Bang, tutup kontrakan.
1: Yeah. Terus salam-salam tipe Marlena, Bang Bayu dari Argentina Rujak.
0: Anda.
1: Marapa sanya tinggerik bagi.
0: Sanya kan tedong calling Anda.
1: Bukan salah telepon wane. Dari HP saya. Apa lagu baru lupa.
0: Masih enggak naru am calling mengoling masih enggak. Kolmi raja. Raja sudah raja tadi ya.
1: Tuhan.
0: Wah, tulus, Sone.
1: Hai, mana nih?
0: Pasrah.com.
1: Ayo, Nujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina Naulia yang ada di Aimual.

0: Oke, baik. Yang mau menyapa melalui jalur SMS WhatsApp juga boleh. Nanti kita udarakan ya di 081757076684 ya. Baiklah, kalau gitu warga Mandalika ya, yuk jalan-jalan dulu kemana rel ya, ke Kuta Mandalika Mall.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. For this.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya Sak Bedoye Menike adalah Sak Original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM.

Oke, baik ya. Kalau Winner siap hidup tanpa dia, nah kita juga siap-siap untuk kemarau panjang warga Mandalika ya. Dari antaranews.com warga Mandalika kami hadirkan informasinya. BMKG prediksikan El Nino bertahan hingga kuartal 1 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksikan fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani ditemui dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis menyampaikan fenomena tersebut berpotensi dibarengi dengan munculnya kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada September hingga Desember 2026. Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG di mana fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal. Dia menjelaskan hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 zona musim atau ZOM atau sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau, termasuk sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Direktorat Klimatologi BMKG dalam hal ini melaporkan puncak musim kemarau 2026 diperkirakan dominan terjadi pada bulan Agustus dan September dengan 437 zon bakal mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi biasanya. Ancaman kekeringan ekstrim ini berimplikasi langsung pada tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, di mana BMKG mencatat telah muncul 4.900 titik panas hingga akhir Juli 2026. Sebagai langkah mitigasi proaktif lanjutnya, selain memberikan analisa faktual, BMKG juga memperkuat operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah rawan bencana karhutla dan kekeringan seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau hingga posko pendukung yang dipusatkan di Jawa Barat. BMKG menurutnya menaruh harapan besar terhadap sinergi lintas instansi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, TNI Polri, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut, dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH agar dapat mengoptimalkan modifikasi cuaca serta pemadaman darat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 30 Juli 2026 telah memanggil Hamzan Wadi bin Riyadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Batu Bangke, Kelurahan Sasaki, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Bai Ismianti Safitri binti Lalu Isnul Karim sebagai penggugat melawan Hamzan Wadi bin Riyadi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 17 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Eni Sumarni SH.
7: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM.

Kesha Lefranca hadir dengan lagunya Pelarian Warga di Zona Kolomudia Mandalika. Selamat sore Pak Nasri di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salam untuk pendengar Mandalika sore. Ada Majid, kemudian Pak Jamiludin ya, Ina Naulia, Manlena Mantang, terus siapa lagi, Pak Jumawa, Leneng Dalem, Haji Ludin, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya. Kalau untuk lagunya, mau request lagunya Ungu, untuk korelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama buat Anda. Titip salam juga untuk semua saudara-saudara kita yang mendengarkan di provinsi lainnya ya, Kaltim, Kalteng, Kalsel, ataupun daerah lainnya ya. Ungu, saya hadirkan yang ini demi waktu.

0: makin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ade de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulane kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sa paling laku sengak kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndak melupa lontar.
3: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

Dihadir dengan lagunya Iqra Warga Mandalika ya sore hari ini di zona Kalau Muda Mandalika ya. Dan kembali juga kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Polisi tangkap pembunuh mahasiswi dari penelusuran kendaraan korban. Kepolisian Resor Kota Mataram Nusa Tenggara Barat menangkap terduga pelaku inisial HP 18 tahun yang membunuh seorang mahasiswi inisial NDR di kamar indekosnya kawasan Gomong dari hasil penelusuran kendaraan roda 2 milik korban. Dari penyelidikan, pihaknya mendapatkan informasi tentang keberadaan kendaraan korban yang ternyata berada dalam penguasaan terduga pelaku. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, Ajun Komisaris Polisi Imadi Dharma Yulia Putra di Mataram pada Kamis, ia menyampaikan pihaknya menangkap terduga pelaku di sekitar kediamannya di Kelurahan Punia, Kota Mataram pada Rabu sekitar pukul 18.00 WITA bersama barang bukti kendaraan milik korban yang sudah dimodifikasi. Dari hasil pemeriksaan, HP telah mengaku perbuatannya pada waktu dini hari tersebut. Pelaku menyatakan terpaksa membunuh karena kepergok korban masuk ke kamar indekos melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Saat mengetahui korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri, terduga pelaku mengambil kunci kendaraan dan bergegas meninggalkan korban terkunci dalam kamar indekos. Dari hasil pemeriksaan, HP telah mengakui perbuatannya pada waktu dini hari tersebut. Pelaku menyatakan terpaksa membunuh karena kepergok korban masuk ke kamar indekos melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Dari pengakuan sementara, Dharma mengatakan bahwa HP dalam aksinya turut mengambil dua telepon seluler korban. Usai berhasil keluar dari lokasi kejadian, HP membuang dua ponsel korban di depan SMK N2 Kuripan. Untuk kunci kamar indekos korban dibuang ke Sungai Ancar dari jembatan wilayah Gomong, Kota Mataram. Informasi lebih lanjut atas pengungkapan kasus ini, Dharma meminta waktu untuk mengumpulkan seluruh keterangan dari serangkaian penyidikan. Ia mengungkapkan hal tersebut karena dari hasil pemeriksaan sementara terungkap HP seorang residivis kasus pencurian dan terlibat kasus penganiayaan di sejumlah lokasi yang masuk dalam wilayah hukum Polresta Mataram. Mahasiswi asal Jerewe, Kabupaten Sumbawa Barat ini kali pertama ditemukan meninggal oleh sepupu bersama rekannya yang baru datang dari Jakarta pada Minggu malam 17 Mei 2026. Kedua saksi menemukan jenazah NDR sudah dalam keadaan terlentang kaku di dalam kamar indekos dengan posisi pintu terkunci. Dalam rangkaian penyidikan, kepolisian tercatat telah melakukan pemeriksaan saksi ahli oleh olah tempat kejadian perkara, CCTV sekitar lokasi, autopsi hingga meminta dukungan pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kasus kematian NDR ini sempat viral di jagat maya. Beragam dukungan pun datang dari berbagai kalangan dengan harapan kepolisian bisa segera mengungkap fakta sebenarnya dari kematian NDR. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranya

Ekor ke Mandalika, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Mandalika Sore untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan setelah ini masih ada Siro Isra Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
2: Saudara-saudara yang saya hormati, jadi dari segi kaum wanita, peranan ibu sangat besar. Dari segi anak, ketaatan dan ketaatan kepada ibu, doa restu ibu akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Doa ibu mustajabah, kutukan ibu manjur. Beberapa hikayat dan riwayat menjadi contoh dan tamsil buat kita betapa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang bisa ditegakkan tanpa doa restu daripada ibu. Pantas kalau dalam Al-Quran ada ummul kitab, ibunya atau induknya kitab. Tiap negara punya ibu kota, bapak kota tidak ada. Lalu lagi wawasan Nusantara disebut ibu pertiwi. Bapak pertiwi kemana tahu? Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu dalam peringatan hari-hari besar nasional ada yang namanya hari ibu. Hari bapak enggak pernah diperingati. Ada hari ibu, dan ibu itu pun ada ibu Kartini, ada ibu Dewi Sartika, dan macam-macam lagi yang seluruhnya merupakan refleksi dan gambaran betapa peranan kaum wanita di dalam kehidupan ini yang memang banyak mewarnai dan menjadi warna dari suatu kegiatan.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila yang pertama tadi kita melihat peranan kaum wanita sebagai istri, betapa ia berpengaruh besar dalam ikut menunjang keberhasilan dan kesuksesan suaminya. Kemudian pada peranannya yang kedua, wanita sebagai ibu di rumah tangga, betapa ia ikut membentuk, mempengaruhi, mewarnai dan membimbing kepribadian anak sebagai generasi penerus. Maka pada peranan yang ketiga ini kita akan melihat wanita sebagai social agent, sebagai penggerak kegiatan sosial di berbagai bidang kehidupan. Apakah itu bernama majelis taklim, apakah itu bernama perkumpulan-perkumpulan dan yayasan-yayasan kemanusiaan, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Bahkan di zaman sekarang bukan hanya menjadi penggerak sosial, bahkan sudah banyak kaum wanita yang menggerakkan satu bangsa. Dunia mengenal Margaret Thatcher, dunia mengenal Indira Gandhi, dunia mengenal Bandara Naike, dunia mengenal Corazon Aquino, dunia mengenal Golda Meir dulu itu dari Israel, dunia mengenal Imelda Marcos yang ambisius tapi yang kemudian melangkah kepada jalan yang negatif dari tujuan semula. Ini bukan hanya sekedar social agent, tapi bahkan sudah mengarah kepada menggerakkan dan mewarnai suatu bangsa. Islam membuka pintu ke arah itu. Wanita duduk dan berfungsi sebagai social agent, mengurus berbagai macam perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan kepada kebajikan, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, menyayangi binatang, memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Islam membukakan pintu sepanjang peranan sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan. Ini sebab yang utama. Salah seorang perempuan, kaum wanita, kalau terlalu aktif berorganisasi, terlalu aktif bermasyarakat, terlalu aktif dalam berbagai macam perkumpulan, lalu melupakan tugas utamanya sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu asik rapat sana rapat sini, anak tidak pernah diajak rapat, akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka. Sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus, tapi kalau sepanjang hari ngaji saja, suami pulang mau makan tidak ada makanan, mau berganti pakaian belum lagi ditriska pakaiannya, tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial, kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja, bangun tidur ngaji, jam 7 ngaji, berangkat jam 11 sholat zuhur, berangkat ngaji lagi, pulang sore, malam ngaji lagi, suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga. Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat, dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga. Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil, dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak. Sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai social agent, dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola. Dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola, yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga, tapi bola yang mana? Itu wallahu a'lam. Boy, ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju, ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju. Babak belur sudah kalau sudah begitu. Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silakan maju menjadi social agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur. Siti Khadijah, figur sebagai istri pendamping yang setia. Dikala suaminya bingung, ia tampil memberikan pandangan. Dikala suaminya bingung, ia memberikan tanggapan. Dikala suaminya dimusuhi orang, ia menampakkan kesetiaannya. Kau tidak sendiri bang, aku di sisimu. Dikala jiwanya gelisah ketika pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, Khadijah yang menghibur, kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, Allah tidak akan menyusahkan kau untuk selamanya. Tenang sajalah, tenang. Abang orang baik-baik, Allah tidak akan menyengsarakan abang. Peran sebagai istri. Dan Rasul mantep. Sehingga bertahun setelah Khadijah wafat, selalu terkenang dan dikenang oleh Rasul. Pernah satu saat beliau itu seperti orang melamun. Aisyah tanya, kok seperti ngelamun bang? Iya, kata Rasul, saya seperti mendengar suara terompahnya Khadijah di surga. Padahal Khadijah sudah lama wafat. Aisyah mendengar itu rada sedikit manyun. Kata Aisyah, bang, cukup sekali ini saja, jangan sebut-sebut lagi nama itu ya. Cemburu rupanya. Iya, soal cemburu sih enggak bini Nabi, enggak bini kita, namanya cemburu. Perempuan mesti ada. Apa jawab Rasul? Ya Humaira, Aisyah, haruskah saya melupakan seseorang yang dikala orang lain memusuhi saya, dia mati-matian membela saya. Dikala orang lain mau membunuh saya, dikorbankan hartanya untuk membantu perjuangan saya. Mestikah saya melupakan orang yang begitu baik? Tidak, Aisyah. Sepanjang nafas masih ada, sepanjang itu saya tidak akan bisa melupakan Khadijah sayang. Peran sebagai istri Khadijah ini. peran sebagai istri. Suaminya bingung, istrinya memberikan hiburan. Kadang kan tidak, suami bingung, istri bingungan lagi. Ya sudah, mari ramai-ramai kita bingung sudah. Bukan mencari jalan keluar, yang sudah bingung malah ditambahin bingung lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu figur Siti Aisyah, muda, cantik, kreatif, cerdas. Kalau bahasa sekarang barangkali wanita karier ini. Ini figur-figur. Jadi punya keistimewaan masing-masing sehingga ada pilihan. Ya tentu orang mencari istri itu kan karena ada dasar pilihan. Mungkin rupanya kurang menarik tapi akhlaknya bagus. Mungkin akhlaknya sedang-sedang saja tapi potongannya cakep, masih ada pilihan. Sudah potongan jelek, akhlak bejat. Emangnya lu milih merem tempo hari ya? Sudah enggak ada pilihan apa-apa. Lalu ada istri yang punya keistimewaan karena sifatnya yang sabar. Ada yang wataknya itu pemurah. Ada yang sifatnya itu belas kasih. Pendeknya, dari istri-istri Rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan. Sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan Rasulullah itu katanya sesungguhnya adalah seorang seks maniak. Istrinya banyak. Oh, ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks maniak, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah. Selebihnya janda. Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya. Mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Untuk memperkuat keimanannya. Itu pilihan utama Rasul. Kita sekarang ini ya ngakunya sih ikut sunnah Rasul, cuma sunnahnya urusan kawin melulu. Ada duit sedikit, kawin maning, kawin maning. Ditanya orang kenapa kawin melulu, sih mas sunnah Rasul. Bukan main. Kalau sudah urusan kawin, pahlawan betul sunnah Rasul. Padahal kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh, tapi tidak diperintah. Tidak diperintah, memang cuma boleh. Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit lah ya. Yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka. Kalau memang sanggup berlaku adil, tafadhol. Kalau tidak, satu juga enggak habis. Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja, perbedaan selera saja. Seperti singkong dengan sate, bedanya kan cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke perut, kenyangnya kan sama. Perempuan cuma berbeda dalam selera, rasanya barangkali ya, barangkali. Barangkali tidak jauh beda. Saudara hadirin, nah Islam ini mengatur. Mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi. Sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang, tentram. Tidak usah manusia ya, kucing saja. Coba lihat kucing. Kalau ikan dia boleh nyolong, kucing itu boleh curi, makannya enggak tenang kucing. Coba lihat ini. Asal dia nyolong ikan, makannya juga mindik-mindik. Matanya nengok kiri, nengok kanan. Ada sedikit gerusak, kabur. Secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian, makannya enggak tenang dia. Tapi kalau ikan kita kasih, kucing anteng, gledek juga nyamber, manteng aja dia.
0: Warga masih mengikuti Si Rois, siraman rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya, tenang dia.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, orang juga gitu. Kalau hubungan suami istrinya sudah sah, diikat dengan akad nikah, tenang, anteng, enggak gerasak gerusuk, enggak kayak diubur-ubur maling. Anteng aja, dan yang ngintip juga gua cuek aja udah. Biarin aja dia ngintip, capek sendirilah. Tapi kalau nyuri-nyuri, coba lihat dah. Mana di kebun. Banyak nyamuk. Hansip mukul tiang listrik, dia yang bingung. Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan, saudara-saudara. Jadi sebagai social agent, wanita bisa melakukan, bisa berperan untuk itu. Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut wawasan kemanusiaan, di mana kaum wanita karena emosinya lebih tinggi daripada kaum laki-laki, emosinya lebih tinggi daripada kaum laki-laki, dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Hatinya mudah tergugah, perasaannya cepat terenyuh. Dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi social agent tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dahulu Al-Quran pernah menceritakan betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf, kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set, nyonya-nyonya VIP, betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo, yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas VIP ini tadi. Sesungguhnya ini cuma satu simbol yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern dalam versi dan kondisi yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, wanita dengan peranannya sebagai social agent, sebagai penggerak masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara. Seorang suami perlu memberikan dorongan kalau istrinya aktif di bidang sosial, asal dengan catatan saja, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu, jangan sampai terlantar karenanya. Bahkan saya katakan tadi, di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent, bahkan sebagai national agent, penggerak dari satu bangsa. Muncul wanita-wanita yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Secara umum memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis, kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan, jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu daripada anak-anaknya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai dibentuk kalimat pengecualian khusus ini, muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini, nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat, siklusnya berputar cuma sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, melingkar di situ-situ saja peranan kaum wanita. Memberontak jiwa Raden Ajeng Kartini, menuntut persamaan bahwa wanita berhak maju sama dengan laki-laki. Entah Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mencanangkan ini, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan beragama Islam.
1: Orang Islam baik dia laki-laki, baik dia perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dalam artian umum, tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, ya di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibanggakan. Kalau perlu, ini yang perlu diadakan kontes. Kontes IQ. Wanita yang paling berprestasi di bidang ilmiah. Wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, adakan kontes macam itu untuk mendorong. Ini enggak, kalau kontes yang diukur betis, bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian kita. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? Tidak menguntungkan, tidak mendidik, dan tidak membawa manfaat. Kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen, pola hidup konsumer, pola hidup yang material, pola hidup yang wah, pola hidup yang gemerlapan. Ya, kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau, kalau tidak, dia hanyut ditelan mimpinya. Dia ingin bergaya hidup jet set, sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung, ibu bapaknya orang kampung, dan lain sebagainya. Jiwanya berontak, terjadilah kegalauan, terjadilah kerancuan, terjadilah komplikasi, perang di batin antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu, penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. Ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi. Kota besar bukan, kampung banget juga enggak, daerah cekak. Akibatnya gayanya ya sering gaya enggak karu-karuan, gaya kepalang tanggung jadinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Santri tapi lagunya kayak koboi. Koboi tapi sesungguhnya santri. Saudara hadirin yang saya hormati, ingat demikian, maka di bidang ilmu pengetahuan wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama, bangsa dan negaranya. Majulah kaum wanita dengan ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka, kita beragama yang memberikan satu keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur, lain sebagainya, yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam bidang agama. Kita bersyukur sekarang ini gejalanya dimanapun pengajian, biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak. Peringatan hari-hari besar keagamaan, biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pengajian, ibu lebih ramai. Padahal kalau bicara sibuk, lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya. Kalau sudah pengajian bapak-bapak, biasanya pengajiannya ramai cuma tiga giliran itu. Pembukaan, maulid, penutupan. Kalau sudah yang rutin pengajian tiap minggu, tiga pojok yang ngaji. Yang ngatu nguap, yang ngatu pules, yang ngatu ngiler. Saudara hadirin yang saya muliakan, ada badan kontak majelis taklim yang merupakan wadah daripada kegiatan ibu-ibu. Ada Ittihadul Muballighat, Persatuan Muballighat. Ada Persatuan Para Asatizah. Dan macam-macam lagi peranan ibu-ibu di dalam kehidupan beragama. Tapi sesungguhnya harus dimulai dari bagaimana si ibu mewariskan jiwa agama kepada anak-anaknya di rumah tangganya. Kalau itu gagal, dia mau melangkah ke masyarakat, dia sudah gagal sejak awal sesungguhnya. Keberhasilannya dia menata masyarakat akan mengakibatkan dia nanti bernasib seperti Nabi Nuh. Berhasil mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya, tapi gagal mengislamkan putranya sendiri Kanan. Bukan tidak berusaha, tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua.
Yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar. Kalau sudah berusaha dan berikhtiar, anak ternyata memang sulit diurus, barangkali memang fotokopinya Kanan tuh anak. Ya orang tua kalau sudah berusaha, ya tawakallah. Jangan belum berusaha lalu berkata, jangan anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal. Ngajar tidak mau, mengajar anak tidak mau, mendidik anak tidak mau, lalu mencontoh Nabi, salah kaprah namanya. Kaum wanita bisa berperan di dalam agama. Ketika Rasul hijrah, itu kan beliau tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur. Ini dalam strategi militer punya makna sendiri, jenderal yang ulung ahli strategi militer ini. Di Gua Sur sana beliau tinggal 2 hari 3 malam. Siapa yang membawa makanan ke Gua Sur? Siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan Quraisy setelah Nabi berangkat hijrah? Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kurir, jadi spion membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di Gua Sur. Ini peranan wanita. Di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit, Rasul di dalam gua, diamatinya keadaan Quraisy, dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyidah sufiyah ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan. Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi oleh karena kegiatannya di bidang agama, dalam arti mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah suaminya meninggal, seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik, cantik. Bukan tidak ada yang mau, banyak yang meminang. Bahkan diantaranya termasuk Sufyan Tsauri, seorang tokoh juga, pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, Rabi'ah, bagaimana? Kamu kan janda. Iya. Lalu, lah saya kan duda. Jadi bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri, kan lebih baik kita join. Maksud kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh? Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab 4 pertanyaan saya. Kalau bisa, diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In ajabtani fi arba'i masail fa ana laka. Kalau engkau sanggup menjawab 4 pertanyaan saya, seluruh diri saya bulat-bulat saya serahkan kepada kamu. Yang pertama, Sufyan, semua orang kan bakalan mati. Iya. Ya soal mati sih sama, mati. Cuma hakikat mati kan lain-lain. Ada yang matinya itu husnul khatimah, mati baik di akhirnya. Lagi ngaji, mati. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi dengar ceramah, mati. Lagi sedekah, mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu mati yang husnul khatimah, maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, plak, plak, habis. Lagi makan riba, mati. Lagi zina, mati. Lagi nipu, mati. Kira-kira kalau saya nanti mati, su'ul khatimah apa husnul khatimah? Loh, saya enggak tahu, kamu mati saja belum? Tidak bisa kamu jawab? Tidak bisa. Yang kedua, setelah mati kita masuk ke alam kubur. Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab? Saya tidak tahu. Di padang mahsyar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan, kalau baik di tangan kiri, atau dari belakang kalau jahat. Hari itu saya dapat kitab di tangan kiri apa tangan kanan? Saya enggak tahu. Yang keempat, orang akan lewat di atas sirat.
yang selamat sampai surga, yang celaka sampai ke neraka. Kira-kira saya yang selamat apa yang celaka? Wah, kata Sopin, gua enggak tahu, udah butek dah lempengan itu deh. Kalau kau tidak tahu, Sofyan, tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maaf saja, lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah. Ini yang saya khawatir. Maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufiyah, tokoh wanita dalam dunia sufi. Das artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama, sebagai pengasuh majelis taklim, sebagai pengasuh yatim piatu, sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman.

0: rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, keselio dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles Bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan, utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk kalian.'"

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
4: Delapan FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita di

Satu lagi kepala daerah terjaring operasi KPK, belum berhenti langkah Nadiem Makarim mencari keadilan, hingga lagi-lagi Italia pilih orang lama jadi pelatih. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief, edisi Kamis 30 Juli 2026. Berita pertama, lagi dan lagi, kepala daerah diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selain menangkap Bupati Pemalang, Komisi Anti Rasuah diketahui juga melakukan penyegelan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Sebagai informasi, KPK juga pernah menangkap Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, pada operasi tahun 2022. Mukti Agung terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode 2021 hingga 2022. Berikutnya, mantan tenaga ahli, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bagus Artiadi Suwardi, mengaku tidak pernah mengetahui adanya surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung sebelum ditangkap Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026. Bagus berbicara saat dihadirkan sebagai saksi oleh pihak pemohon pra-peradilan Lodewik dalam sidang pra-peradilan Lodewik Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini menjadi perhatian kuasa hukum. Apakah sebelum penangkapan pernah ada surat panggilan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menghitung harga keekonomian bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax di tengah fluktuasi harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik. Harga Pertamax sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir masih berfluktuasi akibat ketidakpastian geopolitik. Apabila rata-rata harga minyak dunia menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya, Pertamina berpeluang menyesuaikan harga Pertamax. Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia tercatat mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa lalu. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berupaya mencari keadilan usai dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Setelah putusan itu, Nadiem melaporkan 4 hakim yang menjatuhkan vonis tersebut ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut disertai sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik oleh para hakim yang dilaporkan. Selain itu, diduga pula ada manipulasi fakta-fakta persidangan yang kemudian dimuat dalam putusan. Selanjutnya, fenomena El Nino diprediksi bakal datang lebih cepat, yakni tahun 2026, bukan 2027. Karena itu, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang untuk antisipasi. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Istana. Beberapa kepala lembaga juga hadir dalam rapat tersebut, seperti Kepala BMKG, Kepala BRIN, dan Kepala BNPB. Beberapa hal dibicarakan di rapat tersebut, diantaranya kecukupan air dan infrastruktur menyambut fenomena cuaca ini. Gempa bumi kuat bermagnitudo 6,8 mengguncang wilayah barat daya Jepang sore hari waktu setempat kemarin. Bencana alam ini merusak bangunan, meruntuhkan fasilitas publik, serta memicu kebakaran dan melukai puluhan warga. Pusat gempa tercatat berada di dekat Uto, sebuah kota pesisir kecil yang berjarak sekitar 48 km di sebelah selatan kota Kumamoto. Dilansir dari BBC, data menyebutkan setidaknya 13 orang tewas dan 9 lainnya dilaporkan hilang. Selain itu, puluhan orang juga mengalami luka-luka. Berita terakhir, Roberto Mancini kembali menjadi pelatih tim nasional sepak bola Italia. Ia memulai babak kedua sebagai pelatih timnas Italia dengan membawa misi yang lebih besar daripada sekadar mengembalikan performa Gli Azzurri, yaitu membawa kembali kejayaan Italia di Piala Dunia. Menurut putra Roberto, Andrea Mancini, ayahnya datang dengan motivasi besar setelah Italia gagal lolos ketiga edisi Piala Dunia secara beruntun. Mancini ingin menghapus kekecewaan tersebut sekaligus memperbaiki citra yang tercipta saat meninggalkan tim nasional pada 2023. Tambah terus wawasanmu agar kamu tetap selangkah di depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM.
7: Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan, utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk kalian.'"

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
6: Guru.
5: Guru?
6: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tunggu kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat pantas untuk

0: Anda harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inu Teratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Cie. Di Solo nih. Suaranya bagus. Bagus gendut.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tahu enggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download B Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
2: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: beda sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
6: Guru.
5: Guru?
6: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh, kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Deang. Ini Mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat pantas untuk

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Sampurasun.

Ustaz. Sadaqallahul Azim, Surah Ali Imran ayat 7. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha luar biasa, Zat yang maha istimewa, Zat yang memiliki sifat paling sempurna. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu alam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah keluarga dan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, anak keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarga, juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, kedua orang tua hamba, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya ya Allah, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin ya mujibah sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang sudah kita dengarkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 7, yang artinya Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya," yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Sobatku, jadi ilmu bersumber itu dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber keilmuan dan pengetahuan bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Jadi dirinya menjadi orang baik, dirinya mendapatkan kebaikan. Salah satu tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Ini salah satu contoh juga. Kalau kita kan mengenal setiap bangkai itu kan jijik dan haram dimakan. Ya, setiap bangkai namanya bangkai. Bangkai kambing, bangkai ya, yang namanya bangkai itu haram. Tetapi adakah bangkai yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Adakah bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi? Hewan itu udah mati, tapi boleh kita konsumsi. Lain halnya dengan hewan yang hidup kemudian disembelih dengan mengucap nama Allah, menyebut nama Allah, kemudian mati. Nah itu matinya mati disembelih ya. Tapi ini mati tanpa disembelih. Mati begitu aja tapi halal dimakan. Nah ini salah satunya ya. Allah menjelaskan, Rasulullah SAW kemudian memaparkan dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu." Telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan juga dua darah. Darah kan haram hukumnya, tapi ada dua darah yang dihalalkan buat kita. Jadi ada dua bangkai yang dihalalkan buat kita dan ada dua darah yang dihalalkan buat kita konsumsi. Adapun dua bangkai itu ialah al-jaradu wal hut, ialah belalang dan juga ikan. Nih ya. Jadi perlu samak fil haut atau fil bahar halal. Setiap ikan yang ada di laut bangkainya itu halal. Bangkainya halal. Ini setiap ikan. Jadi perlu kita pahami juga sobatku. Di antara ulama fikih berbeda pendapat tentang hewan ini, ada yang darahnya mengalir dan ada yang tidak mengalir. Ada darahnya yang mengalir dan ada yang tidak mengalir. Kalau darahnya mengalir, itu wajib disembelih, menyebut nama Allah, baru halal. Kalau mati begitu saja menjadi bangkai yang haram kita konsumsi. Tetapi ada hewan yang darahnya tidak mengalir. Bahkan ulama jumhur mengatakan itu boleh dikonsumsi karena darahnya tidak mengalir. Namun masalah jijik atau tidaknya itu baru ada masalah baru. Nah bagaimana dengan belalang? Nah belalang itu darahnya tidak mengalir, jadi boleh. Dispesifikan lagi, dikhususkan lagi, yaitu belalang-belalang kayu yang warnanya coklat. Nah sobatku ya, itu boleh kita konsumsi itu. Bangkainya aja boleh kita konsumsi. Lain halnya bukan jangkrik ya, kalau jangkrik beda. Jangkrik itu tergantung daripada orangnya, dia geli atau enggak. Kalau geli ya jangan dikonsumsi, jadi buruk buat dirinya. Ini belalang, al-jarod, belalang kayu biasanya. Nah kemudian sobatku, ada juga al-hud, yaitu ikan. Ikan apa saja yang ada di laut itu hukumnya halal, ya, ikan. Nah ulama mengkiaskan ikan di darat pun kalau belum katakan busuk itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, sobatku ya. Jadi setiap ikan yang ada di laut dan di darat itu bangkainya halal. Oleh karena itu sobatku, ini ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau tidak ada cerita seperti ini, hadis seperti ini, riwayat seperti ini, maka kita tidak tahu ilmunya. Wah itu ikan udah mati itu haram, bangkai namanya. Nah berarti dia tidak ada ilmunya. Ya sobatku ya, ikan yang sudah mati itu hukumnya halal, kecuali sudah busuk, yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kumannya atau bakteri negatifnya itu sangat banyak. Kemudian darah. Darah ada juga yang diperbolehkan kita untuk konsumsi. Darah wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan untuk kita konsumsi adalah atihalu wal kabidu. Darah yang boleh kita konsumsi itu ada dua, yaitu hati dan jantung. Nah hati kan darah, tapi boleh kita konsumsi. Jantung darah juga sumber darah, itu boleh kita konsumsi. Nah ini ya, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah sobatku yang Allah sayangi, biar lebih jelas lagi coba kita buka surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173, An-Nahl ayat 115, atau juga di surah Al-An'am 148 ya. Hanya empat bangkai darah babi dan suatu yang disembelih bukan karena Allah, selain itu dari semuanya halal dimakan. Jadi menurut keterangan firman Allah Subhanahu wa taala ya, bangkai darah, kemudian babi, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, bukan mengucap nama Allah, itu hukumnya haram. Selain itu diperbolehkan selama menyebut nama Allah. Sobatku ya, ini keterangan dari Al-Quran. Dikiaskan juga yang namanya najis mughallazah itu babi dan anjing. Anjing pun tidak boleh dikonsumsi. Alasannya kenapa kok demikian? Sobatku yang Allah sayang, ini ilmu lagi nih. Ya ilmu lagi yang kita ambil dari ulama-ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari berangkat misalnya najis babi atau najis anjing, kenapa Islam mengharuskan untuk membasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah? Sobatku ya, salah satunya dengan tanah. Ternyata pas diteliti, ada bakteri yang sangat buruk, bakteri yang ada kuman, disebut ya kuman, yang jika dibasuh dengan air aja tidak hilang, bahkan dia tidak mati. Nih kuman nih, tidak hilang. Makanya Rasulullah Islam nih sangat luar biasa menganjurkan kita salah satu basuhannya dengan tanah. Nah ternyata ketika dibasuh dengan tanah, kuman ini hilang. Oleh karena itu anjing dan babi yang najis sama ghalazah bukan sekedar masalah tidak enak dagingnya atau enak daging, bukan. Karena kumannya itu sangat berbahaya ya untuk manusia, maka Islam mengharamkan. Nah jadi gak semata-mata haram begitu saja, enggak. Ternyata itu gak baik buat manusia. Lah kok saya mengkonsumsi daging anjing dari kecil sampai sekarang sehat-sehat saja? Itu namanya istidraj. Ya bisa dikatakan sehat ya, karena istidraj itu karena ketentuan Allah. Tapi yang jelas Allah sekali lagi tidak pernah mengharamkan kecuali itu buruk buat manusia. Karena buruk buat manusia, jadi Allah haramkan. Kalau baik buat manusia, ya Allah halalkan. Itu hikmahnya, ya. Sobatku yang Allah sayangi, jadi segala sesuatu perlu dengan dengan ilmu. Sesuatu dengan ilmu. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lagi minum kopi misalnya. Lagi minum kopi, tiba-tiba di kopi kita kejatuhan laler. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita buang kopi-kopinya. Biasanya kan gitu, karena laler gua sumber bakteri, 5 miliar bakteri ada di kaki laler. Ini penelitian dokter. Tetapi lihat jawaban dari Islam, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhiri shifa'un." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila lalat masuk ke dalam minuman, ya minuman kita nih. Jadi apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita, ya di antara kita nih, maka hendaklah ia selamkan dia, kemudian ia buang dia, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawarnya. Lihat, ini sesuatu yang kadang-kadang akal kita sulit terima. Ketika kita ngopi atau ngeteh, lalat masuk ke dalamnya. Nah itu kalau kita perhatikan, lalat jalan miring tuh, ya. Karena pertahanan lalat itu ada di salah satu sayapnya yang berisikan racun misalnya, ya berisikan racun. Dia ngembang-ngembangin sayapnya. Berarti kan di minuman kita itu banyak bakterinya, banyak racunnya. Sementara Rasulullah SAW nggak menganjurkan untuk membuang itu minuman, tidak. Disuruh tenggelamin itu lalat. Itu lalat suruh tenggelamin sehingga sayap dua-duanya itu tercelup. Kemudian setelah itu lalarnya aja dibuang, jangan dimatiin, dibuang begitu. Nah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara salah satu sayap lalar itu ada racunnya dan penawarnya ada di sayap yang atunya lagi. Kan sayapnya lalar kan ada dua. Katakan yang sebelah kiri itu racun, yang sebelah kanan belum terkecelup nih, belum ketenggelam. Kita tenggelamin tuh lalar sehingga dua-dua sayapnya tenggelam. Setelah itu kita singkirkan lalat, jangan kita bunuh, kita singkirkan aja. Nah itu di sayap satunya racun, di sayap satunya lagi syifa, penawarnya. Nah, ini Islam luar biasanya. Apakah itu sudah melalui penelitian? Lihat, perkembangan zaman yang luar biasa ini ternyata sudah menjawabnya. Sudah menjawabnya. Benar, prinsip dalam Islam ketika ada minuman kecemplung lalat itu, lalatnya saja ditenggelamin kemudian dibuang. Karena di antara salah satu sayap itu ada penawarnya. Luar biasanya. Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata-kata, bersabda, melakukan apapun itu bukan karena kemauan dirinya, tapi itu kemauan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan lalat tersebut. Kita harus yakin nih, percaya. Kecuali lain halnya kalau kita jijik, ya kalau kita jijik ya kita buang dah, kita ganti yang baru. Itu kalau kita jijik. Cuman kalau kita biasa aja ya kita celepin lalat, kemudian kita buang lalatnya. Minumannya kita minum kembali. Kelihatannya enggak logis, tapi inilah Islam. Ilmu nih yang bermanfaat namanya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ya bisa kita amalkan ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. 0813-103-73636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, atau juga dari yang lainnya di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Sobatku yang Allah sayangi, sebelum kita membacakan SMS, pertanyaan SMS dari sobat-sobat nih, coba kita perhatikan. Sebagai pengingat buat sobat nih, jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Ya sobatku ya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Irfan Afandi. Ya, ingin bertanya, kalau kita sedang bingung untuk cari kerja, gimana solusinya Pak Ustadz? Mengapa Pak Ustadz rezeki saya semakin seret? Padahal saya sudah berusaha sekuat dan mampu, tapi makin kesini makin susah cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah yang maha memberikan rizki, meluaskan memberikan rizki kepada sobatku, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku mendapatinya. Sobatku, dunia ini memang adalah ujian dan cobaan. Susah mencari rizki itu termasuk ujian dan cobaan. Yang jelas, ketika kita sudah berusaha mencari rizki, itu adalah ibadah. Jangan kita lihat hasilnya, kita lihat usaha kita. Kalau hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hak prerogatif Allah memberikan rizki kepada kita. Yang penting kita udah usaha, kita sudah bekerja, kita sudah rajin, giat, luar biasa dah. Ibadahnya juga jangan lupa nih, ibadahnya juga harus kita sesuaikan. Bukan hanya ikhtiar, bukan hanya usaha, tapi ingat, di situ ada sisi doanya, sisi ibadahnya. Jika kita kerja saja tanpa doa dan ibadah, ya kerja kita sia-sia, enggak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan sebaliknya, rizki yang akan diberikan itu blank atau juga istidrat, tanda murkanya Allah kepada kita. Tapi kalau kita usaha, ikhtiar, mencari, kemudian kita doa dan ibadah, baru sempurna usaha kita. Semuanya itu nilainya ibadah, bernilaikan kebaikan. Dan satu saat Allah akan buka pintu keran, pintu air, pintu oase, pintu keberkahan buat kita. Buat sobat, yang jelas terus berusaha. Manjadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh terus, man sabara zafara, kemudian siapa yang bersabar pasti dia akan dapat. Pasti dia akan dapat. Tinggal tunggu kesabaran dan hasil yang maksimal, Allah akan kasih yang terbaik buat kita semua. Insyaallah. Ya sobatku ya, jangan pernah putus asa. Lanjut terus. Baik sobatku, itu pertanyaan dari sobat kita tadi, Ipan. Kemudian beliau juga bertanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Irfan Afandi di Pandeglang. Saya ingin ibu saya pulang, udah lama merantau jadi TKW di Arab, tapi gak ada kabar Pak Ustadz. Udah lama, dia hampir 4 tahun. Gimana ya Pak Ustadz, apa dia sudah gak ada atau disusah pulang? Ya kita doakan ya, biar ibundanya cepat pulang ke tanah air dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Kita doakan, hanya doa kalau begitu yang kita usahakan. Karena informasi sana itu Masya Allah ya, hanya doa dah, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah doain bisa pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Tolong kirimin doa yang banyak utang sama yang lagi nganggur. Ya, kita kirimin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bayar hutang dan juga kemudahan untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang nyaman, yang mapan. Sobatku, bicara tentang hutang, Masya Allah ya, 100 triliun lebih rakyat Indonesia yang sudah hutang ke pinjol nih, pinjaman online yang bunganya lebih-lebih dari rentenir. kalau bisa kita jangan sampai hutang, apalagi hutang online pinjol, apalagi hutang ke rentenir, jangan sampai. Ya, yang sudah kita selesaikan, kemudian jangan kita ulangi lagi. Dan kita banyak baca doa. Doanya bagaimana? Coba kita dengarkan bersama ya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa kalau bisa kita baca setiap habis sholat. Setiap habis sholat minimal 3 kali. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari hutang. Masya Allah ya. Ya, negara kita ngutang, rakyat juga pada ngutang jadinya. Na'udzubillah min zalik. Ya, contoh yang tidak baik. Baik sobatku, selanjutnya juga ada sobat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya lagi sholat subuh, di depan sab barisan saya ada memakai kaos dan ada bacaannya, dan sempat saya baca dalam hati, itu membatalkan sholat enggak? Sekian dan terima kasih, dan semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rohadi di Kampung Kandang, Pagedangan, Tangerang. Ya, pertanyaan dari beliau ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: ya sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan kita keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah kita dapatinya. Jadi bagi sobat yang sedang kelebihan rezeki, ya silakan, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, fakir miskin, dan anak-anak yatim yang kita gratiskan semua. Ya bukan karena kami mampu atau kaya, tidak. Kami yakin kami berjuang tidak akan sendiri. Kami banyak yang membantu. Mudah-mudahan sobatku dapat berpartisipasi membantu perjuangan ini sehingga terasa ringan. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari Rohadi di Kampung Kandang. Jadi beliau sholat, ketika sholat subuh ada yang pakai baju ada tulisannya, kemudian dia baca di dalam hati, apakah itu membatalkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, Rohadi. Jadi yang pertama, ulama memakruhkan, ini pendapat ulama memakruhkan, atau ada yang memakruh tanzihkan, mendekati haram, sholat berjamaah memakai pakaian yang ada tulisan-tulisannya, karena bisa mengganggu konsentrasi yang lainnya. Lebih baik polos, hijau polos, putih polos, ya, yang polos tidak ada tulisan-tulisannya. Kemudian jika kita membaca tanpa sengaja, bukan sengaja baca gitu, tanpa sengaja kita lihat dan kita baca, kan otomatis itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, tapi tetap kita berupaya supaya lebih khusyuk, tetap berupaya kita supaya lebih khusyuk sobatku ya. Nah, jadi Pak Rohadi, sholatnya tidak batal hanya sekedar membaca tulisan yang ada di pakaian jamaah yang lain. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya pengen nanya tentang wiridan, amalan dari HP. Apa saya harus langsung menggunakannya, apa ijazah dulu itu wiridan? Wiridannya mendatangkan rezeki, mohon dibalas Pak Ustadz. Saya Bahreni dari Serang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobatku Bahreni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran wiritan, zikiran yang diberikan melalui handphone, melalui online ya, melalui media elektronik, itu sebetulnya boleh diamalkan, langsung diamalkan boleh, karena itu sudah ijazah umum. Tetapi biar bagaimanapun lebih baiknya datang ke rumah kiai, minta ijazahnya langsung, minta bimbingannya, minta pelajarannya, minta ilmunya, minta doanya, ya itu lebih baik, itu lebih baik. Jadi boleh saja, tapi lebih baik datang ke rumah kiai biar dibantu tuh, dibimbing, karena setiap amalan itu harus ada mursyid namanya, harus ada pembimbing gitu. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya sudah pisah selama 3 tahun, terus istri saya datang lagi masing-masing diam sama diam. Bagaimana? Dia mengatakan kita masing-masing aja hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, beliau hanya bertanya itu. Itu ya. Jadi sobatku, ya yang namanya satu rumah suami istri minimal prasangka buruk. Ya katakan suami istri tapi sudah cerai. Nih dijelaskan begitu. Saya sudah pisah selama 3 tahun. Nah ini pisahnya, ini pisah cerai atau pisah begitu saja? Kalau pisah cerai, ya hukumnya haram satu rumah dengan istri. Kalau pisah itu hanya pisah rumah saja tapi belum cerai, ya masih diperbolehkan, tetap itu menjadi suami istri. Ini belum jelas pertanyaannya. Ya sobatku, karena belum cerai masih boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah cerai, haram hukumnya satu rumah meskipun tidak berhubungan suami istri. Oh ya, nih ada pertanyaan beliau nih, coba kita baca, kita dengarkan ya. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sejuk di hati, sejuk di hatiku. Asal usulnya saya berpisah pada istri saya, bila mana saya akan bersetubuh, dia minta duit gitu Pak Ustaz. Ya minta duit. Nah kalau minta duit kurang umpamanya yang dia minta.

0: ngamur keluar. Nah, saya temuin, disangkanya saya dia menilai saya orang gila dan setan. Nah, itulah Pak Ustadz yang jadi terjadi bisa perpisahan sampai sekarang itu dia, Pak Ustadz. Jadi hukumnya gimana? Dia setiap mau bersetubuh minta duit gitu. Dan disangkanya seandainya mau bersetubuh itu setan katanya. Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Masya Allah ya, ini pertanyaan sangat dramatis ini, sangat fenomenalis. Coba kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sobatku Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat kita ya. Dari Pak Suhendar tadi. Coba kita dengarkan pertanyaan beliau sekali lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sejuk di hati, sejuk di hatiku. Asal usulnya saya berpisah pada istri saya. Bila mana saya akan bersetubuh, dia minta duit. Gitu Pak Ustaz.
1: Iya, saya. Berarti kita pahami sobatku ya, tadi kan sudah kita dengarkan semuanya. Nah itu sekelumit pertanyaan dari beliau. Jadi beliau berpisah, tapi berpisah itu bukan dalam batasan cerai ya. Berpisah ya tidak ada, udah saya ceraikan dia. Nah itu belum, gak ada kata-kata gitu. Makanya berpisah itu masih tetap menjadi suami istri. Jadi masih diperbolehkan untuk serumah karena belum bercerai, masih pisah namanya. Kemudian sobatku, meskipun pisah itu memasukkan cerai ya, tidak jelas juga, harus ada kata-kata cerai ya, kemudian baru itu jelas namanya. Kalau pisah ya pisah, tapi gak cerai, masih statusnya suami istri. Nah kemudian sobatku, istri nih ya, istri beliau setiap ingin berhubungan badan harus minta duit dulu. Nah ini yang kelihatannya menjadi istri kurang ikhlas nih ya, menjadi istri kurang ikhlas, atau juga suaminya kurang memberikan nafkah kepadanya sehingga seperti itu. Nah baru belum jelas juga kejelasannya. Jadi sobatku, pertama istri harus taat kepada suami, dan suami juga harus memberikan haknya ya, memberikan nafkah zohir ya, memberikan nafkah batin, memberikan nafkah zohir dan batin kepada istri. Zohirnya kita berikan uang belanja, batinnya kita berikan hubungan badan ya, batinnya kita berikan perasaan yang senang, batinnya kita berikan ilmu yang bermanfaat. Nah seperti itu sobatku ya. Jadi memberikan nafkah zohir batin kepada istri hukumnya wajib itu, karena istri itu, istri dan anak-anak itu adalah amanah buat suami. Ya katakan singkatnya, istri setiap mau minta hubungan, mau diminta hubungan badan itu minta upah. Ya kalau kita ada kita kasih sobatku ya. Kalau kurang akhirnya dia keluar, berantem, emosi satu sama lain. Sobatku yang Allah sayangi, tentunya kita jangan menyalahkan istri atau menyalahkan yang lain. Salahkan diri kita sebagai suami. Apakah kita sudah mendidiknya dengan baik, memberikan pelajarannya dengan baik, mengajarkan mengaji, mengajarkan akhlak? Nah, ini tanggung jawab suami. Bukan suami hanya minta nuntut ya, nuntut kewajibannya saja, tapi tidak memberikan pelajaran sehingga menjadi begini. Setiap pelayanan yang diberikan itu ada pamrihnya. Na'udzubillah min zalik, jangan ada pamrih kalau dalam, karena suami istri dalam keluarga itu adalah nuansanya ibadah. Suami mengayomi istri ibadah, istri mengayomi, membantu, menghormati, meringankan kebaikan kepada suami itu juga ibadah. Satu sama lain saling hormat menghormati, tolong menolong, ibadah semuanya ya sobatku ya. Jadi nggak ada pamrih di situ, seakan-akan jadi ada pamrih. Nah ini tidak diperbolehkan. Kalau ada pamrih itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, tidak sopan. Tetap nuansanya ibadah. Yang penting satu sama lain saling hormat menghormati, sayang menyayangi, terus menjaga perasaannya, memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau itu dijaga, insya Allah. Jadi jawaban pertanyaan dari sobat kita ini, ya kalau demikian istri tidak diperbolehkan. Setiap ingin berhubungan badan harus minta uang. Ya itu sementara adalah melayani suami, kewajiban istri terhadap suami. Ya sobatku ya. Sampai ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang istri menolak permintaan suami untuk berhubungan badan, maka semalaman ya sampai dia melayani suaminya, atau ada yang mengatakan sampai pagi hari, dia akan dilaknat Allah dan para malaikatnya. Jika ketika itu mati, maka matinya pun diyakinkan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku, sekali lagi kesimpulannya nih, yang penting sebagai suami istri saling hormat menghormati, tolong menolong, saling bantu, jaga perasaan. Itu aja, hak dan kewajibannya masing-masing tunaikan. Insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doa. Ya.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Pipi, jangan main-main. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis.